0: akan dibangkitkan ya, dalam kondisi ya, kepada Allah ila rahman laisa ila jannah, ila rahman sebagai bentuk pemuliaan, diundang Allah Subhanahu wa taala waf dan sebagai duta ya. Betapa indahnya ketika apa diundang sebagai duta, diundang sebagai tamu istimewa yang mengundang Allah Subhanahu wa taala ya, sudah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada intinya adalah bahwa kabar-kabar tentang hari kebangkitan itu adalah kabar-kabar yang sifatnya mutawatir, yang sangat-sangat tidak layak untuk didustakan ya. Hanya orang-orang yang kufar, yang mungkir ya, yang apa namanya mengingkari, yang mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Pada intinya kita adalah bagaimana kita mempersiapkan di hari tersebut. Adapun hari kebangkitan dan kematian itu pasti terjadi. Yang terbesar daripada itu adalah kita sebagai manusia adalah mempersiapkan. Man arafa bu'da safar, gitu kan kata-kata hikmah dalam bahasa Arab. Man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui bahwa perjalanan mudiknya jauh, dia pasti akan siap-siap. Kalau misalnya orang memudik kan pasti siap-siap ya segalanya ya, kesehatannya, bekalnya. Man arafa itu yang tahu kalau nanti kita akan safar jauh banget. La muntaha lahu. Enggak ada ujungnya. Ya setelah itu ya, antara apa, maksudnya apa? Panjang sekali. Pasti akan persiapan. Nah, persiapannya adalah di dunia ini. Di sisa-sisa umur kita ya, sebelum terlambat. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu taala alam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahduhu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya ya, yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Tapi kita singgung ya, di antaranya hukum-hukum yang terkait dengan masalah jenazah. Pertama, hukum mengenai mengumumkan kematian ya. Boleh dengan kita umumkan dengan suara yang keras. Yang tidak boleh adalah mengeraskan suara dengan nadab ya, atau dengan niyaha. Nadab maksudnya telah meninggal si fulan, dia padahal begini-begini, itu enggak boleh. Kalau umumkan si fulan meninggal, enggak ada masalah. Ya, apakah dengan WA, apa dengan, tidak ada masalah. Tapi yang dilarang adalah mengangkat suara dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya atau dengan meratapi. Itu yang dilarang. Karena Rasulullah SAW beri pengumuman kepada para sahabat tentang meninggal sebagian sahabatnya. Seperti waktu Najasyi meninggal, Rasulullah kasih tahu. Najasyi meninggal, akhirnya mereka pun sholat gaib untuk Najasyi. Dan Rasulullah ketika perang Mu'tah juga Rasulullah kubur si fulan meninggal, mati syahid si fulan. Rasulullah umumkan kepada para sahabat. Kemudian bolehkah menangisi mayat? Boleh, dengan tangisan yang biasa, tangisan yang wajar, tangisan alami. Yang dilarang adalah meratapi tadi dua perkara. Menyebut-nyebut kebaikannya, ini tidak boleh. Atau meratapi kepergiannya dengan sikap yang berlebihan. Kenapa kau pergi padahal ini orang baik banget, gini-gini, enggak boleh. Itu menunjukkan dia tidak ridha dengan apa? Tidak ridha dengan kematian orang tersebut. Atau dia ratapi, kenapa kau pergi nangis, ini juga tidak boleh teriak-teriak. Tapi kalau nangis alami itu rahmat. Itu rahmat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menceritakan tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, gurunya ditanya, Fudail bin Iyad Abu Ali, Fudail bin Iyad Abu Ali rahimahullah taala, anaknya namanya Ali. Ali ini orang yang anaknya sangat soleh. Soleh sampai dia punya biografi tersendiri selain biografi ayahnya. Dia dianugerahi dengan anak yang sangat soleh. Tapi di antara ujian yang dihadapi oleh Fudail bin Iyad, anaknya meninggal sebelum dia. Ketika anaknya meninggal, dia tertawa. Benar-benar menunjukkan dia ridho kepada keputusan Allah sehingga dia tidak sedih, dia tidak apa? Nangis. Sementara Nabi SAW ketika putranya meninggal atau cucunya meninggal, Rasulullah SAW menangis. Ketika meninggal Ibrahim, kata Rasulullah SAW, innal aini la tadma, sungguhnya air mata ini menangis. Wa innal qalba la yahzan, hati sangat sedih. Tapi kami tidak mengucapkan dengan perkataan kecuali diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sedih dengan kematian. Rasulullah SAW juga menangis ketika ziarah kuburan ibunya. Rasulullah SAW tidak menangis. Ditanya kenapa?
3: Rasulullah mengatakan rahmatan laha minan nar, aku khawatir dia karena rahmat dia, karena dia masuk neraka. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika cucunya, anaknya Zainab meninggal, Rasulullah SAW juga menangis. Taib, seakan-akan Fudail bin Iyad lebih afdol daripada siapa? Nabi. Anaknya menangis, anak yang soleh, dia tidak, anaknya meninggal, dia tidak menangis. Rasulullah SAW, anaknya meninggal, cucunya meninggal, dia menangis. Nah, Ibn Taymiyyah ditanya, bagaimana ini ya Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah? Ibn Qayyim menyebutkan, disinilah fikihnya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Nabi SAW adalah teladan, dan dia ingin menunjukkan kepada umat bahwasanya dalam meninggalnya seorang ada ibadah, dua ibadah. Ibadah ridho sama ibadah rahmat. Ibadah ridho sama ibadah apa? Rahmat. Rahmat kepada orang yang meninggal, sedihan, itu ibadah tersendiri. Sebagaimana ridho, menahan diri, kemudian dengan keputusan Allah juga ibadah tersendiri. Ketika Fudail bin Iyad tidak bisa melakukan dua-duanya, maka dia mendahulukan ridho kepada keputusan Allah sehingga ketika itu rahmatnya tidak nampak. Ini diantara jawaban Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tentang dia menukil jawaban Syekhul Islam. Intinya, menangis yang wajar tidak jadi masalah. Yang tidak boleh meratapi, dan itu tidak boleh. Itu kebiasaan sebagian agama yang lain, atau sebagian penganut agama yang lain, kalau ada yang meninggal mereka meratapi. Justru mereka lomba-lomba meratapi di situ. Ada yang jambak-jambak rambut di depan itu. Kita Islam tidak boleh. Tidak boleh. Sedih boleh, nangis boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan ini dia gini-gini juga tidak boleh. Karena menyebutkan gitu membuat orang apa? Seakan-akan tidak ridho dengan kepergiannya. Dan sebaliknya meratapi kenapa? Itu juga menunjukkan tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh nangis, rahmat biasa, sifat manusiawi, sedih dengan kepergiannya, tetapi tetap ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, yang diperbolehkan adalah keluarganya, teman-temannya boleh mencium mayat ketika sudah meninggal ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Affan setelah meninggalnya. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dahinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Jadi mengapa mayat diletakkan kemudian sebelum dikuburkan atau sebelum disolatkan kemudian datang teman-teman dekatnya, kerabatnya untuk mencium keningnya tidak jadi masalah karena pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pembahasan terakhir tentang bolehkah memindahkan mayat, menggalinya kemudian memindahkannya. Pertama, memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat yang lain, hukum asalnya disini dikatakan haram. Ya, memindahkan untuk dikuburkan di tempat yang lain, meskipun tidak berubah mayatnya. Karena ini mengakibatkan penundaan pengkuburannya. Karena kita tahu disunahkan untuk dikuburkan dengan segera. Kemudian juga dipindahkan ke tempat yang jauh, bisa jadi mempengaruhi kondisi mayat. Entah keluarkan bau, entah apalagi mayat tersebut punya komorbid ya. Terkadang bisa menimbulkan apa? Hal yang tidak diinginkan. Bahkan kalau dia diwasiatkan, misalnya dia meninggal di Bintaro, ingin dikuburkan di Papua, maka wasiatnya tidak dijalankan. Karena syariat memerintahkan untuk disegerakan pengkuburannya, adapun memindahkannya ke tempat yang jauh, maka ini menunda pengkuburannya. Kecuali kalau tempat tersebut berdekatan, misalnya Bintaro, Jakarta, Depok, ini tidak ada masalah ya. Kita harus pindah tempat yang jauh, kemudian ini tidak diperbolehkan karena penundaan. Tapi Allah alam bisawab, kalau ilahnya adalah pengakhiran, ya. Sekarang dengan sarana pesawat, yang mungkin kalau cepat segera, ya. Allah alam bisawab, ya. Tapi kalau lama tunggu jam terbang pesawat, kemudian ini bisa menunda lama, ini juga repot. Karena tidak mudah juga memesan apa pesawat, apalagi suruh naik kapal 5 hari ke tempat yang jauh ini, tidak boleh, hukumnya haram menurut mazhab Syafi'i. Jadi dikuburkan di tempat yang ada di sekitarnya itu tidak jadi masalah. Adapun memindahkan mayat setelah dikuburkan itu namanya nabas. Kalau tadi sebelum dikuburkan sudah dikuburkan kemudian digali, ya maka ini haram hukumnya. Ya, yahrumu nabsul qabr qabla al bila. Tidak boleh digali mayat sebelum dia hancur ya. Kemudian tidak boleh untuk digali dipindahkan dari kuburannya pindah ke negeri lain. Ya, atau digalik untuk disolatin atau untuk dikafankan tidak boleh karena solat bisa di kuburan ya. Karena ini hanyalah membuka, merobek, merusak kehormatannya. Adapun kalau ada sebab yang syar'i untuk digalik maka boleh. Apa sebab-sebab tersebut? Sini saya bacakan ya. Pertama, kalau mayat sudah jadi tanah. Kalau sudah jadi tanah ya sudah. Digali kuburan, tinggal tanam di kubur mayat yang lain. Sudah enggak kelihatan mana dia sudah tulangnya sendiri apa? tanah. Ini kuburannya boleh digali. Boleh digali kemudian diisi dengan kuburan yang lain oleh mayat yang lain. Kemudian juga kalau mayat ternyata dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan oh salah tadi kiblatnya, maka boleh digali untuk diperbaiki mayat yang menghadap kiblat. Atau ternyata dia dikuburkan belum dimandikan, ya, maka boleh digali untuk dimandikan. Atau ternyata dia dikuburkan dengan kain kafan curian, maka boleh digali untuk diganti dengan kain kafan yang bukan curian. Atau ternyata dikuburkan kain sutra, ini kain haram, maka boleh digali untuk diganti kain kafannya. Atau dia dikuburkan di tanah, ternyata tanah curian, tanah rampasan. Kubur situ ternyata tanah rampasan. Tanah harus dikembalikan sama orang lain. Dia harus dikeluarkan, dia tanah orang. Nggak boleh dipakai untuk kuburan. Atau ternyata ada harta yang ada dalam kuburan. Seperti apa? Ternyata apa? Emak, dia pakai cincin banyak, cincin emas. Ini dikubur perempuan, ternyata cincinnya di sini. Kemudian ini giginya gigi emas. Kemudian banyak sekali emas dikuburkan. Apakah boleh digali? Boleh. Karena jangan syariat melarang itu atul mal. Syariat melarang buang-buang harta, tidak ada manfaatnya. Maka boleh dikeluarkan apa emas-emasnya untuk dimanfaat kepada ahli warisnya. Atau ternyata di dalam perut mayat perempuan tersebut ada janin yang masih diharapkan kehidupannya, belum dicek. Coba dulu dicek, siapa tahu masih hidup. Kalau masih hidup maka tidak boleh dikuburkan. Jadi ibunya mati, janinnya tidak mati. Kemudian dibelah, dikeluarkan anaknya. Ini tahu dokter lah, berapa umur, mungkin sudah 6 bulan, ternyata ibunya mati ya. Atau kemudian mayat tersebut ternyata ditimpa dengan longsor atau apa sehingga kelihatan mayatnya sehingga perlu diperbaiki kuburannya. Ya. Atau ternyata seorang kafir dikuburkan di tanah haram, ya, maka dicabut kemudian itu dikeluarkan. Dalilnya boleh digali kuburan karena ada kebutuhan seperti hadis Jabir. Ya. Kata Jabir, dia berkata, annahu dafana abahu yauma Uhudin ma'arajulin akhur fi qabrin. Ketika di Perang Uhud, Jabir menguburkan ayahnya bersama dengan orang lain. Qala thumma lam tatib nafsi an atrukahuma akhar. Aku tidak tenang meninggalkan dia bersama orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur. Maka aku pun keluarkan ayahku dari kuburan setelah 6 bulan. Ya, fa idza huwa ka yaumin wada'tuhu hay'atan. Ya, ketika ternyata kondisi ayahku seperti ketika aku meletakkannya ketika itu dikuburkan pertama. Cuma ada telinganya ada perubahan. Dalam riwayat yang lain, akhrajtuhu faja'altuhu fi qabrin al-hidah. Aku pun keluarkan ayahku dan aku letakkan kuburan sendiri. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah yang terjadi di awal periode Madinah. Kisah ini adalah tentang wabah demam yang menimpa kaum muslimin, khususnya para sahabat muhajirin yang baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Wabah ini menjadi ujian awal bagi mereka dalam perjuangan hidup di Madinah. Namun dengan kesabaran, doa dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum berhasil menghadapi ujian tersebut. Pendengar berbahagia, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Madinah dengan iklim dan kondisi yang berbeda dari Mekah membawa tantangan tersendiri bagi para muhajirin. Mereka harus menyesuaikan diri dengan cuaca, air, makanan, dan suasana baru di tempat tersebut. Sebagian besar kaum muhajirin belum terbiasa dengan iklim Madinah

0: lainnya. Mereka mengalami demam yang tinggi dan kehilangan kekuatan. Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana sakitnya para sahabat saat itu. Beliau mendapati ayahnya Abu Bakar terbaring lemah dan mengeluh karena beratnya demam yang dialaminya. Bilal bin Rabah juga mengalami hal yang serupa dan seringkali terkenang akan kenangan indah di Mekah karena begitu beratnya cobaan di Madinah saat itu. Aisyah berkata pada saat itu, ia mendengar ayahnya Abu Bakar mengucapkan syair-syair yang menunjukkan rasa sakitnya. Bilal pun melakukan hal yang sama, mengenang Mekah yang lebih nyaman dan tidak dihuni wabah seperti ini. Demam yang mereka alami sangat berat, sehingga membuat mereka rindu kembali ke Mekah, meskipun mereka sangat mencintai Rasulullah SAW dan Madinah. Pendengar rahmati Allah, melihat kondisi para sahabat yang sangat berat dalam menghadapi wabah demam itu, Rasulullah merasa sangat sedih dan khawatir. Beliau sangat mencintai para sahabat dan tidak tega melihat penderitaan yang mereka alami. Maka Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar wabah ini dijauhkan dari Madinah dan agar Madinah menjadi tempat yang sehat dan nyaman bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW berdoa yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah Madinah ini seindah dan senyaman Mekah, atau bahkan lebih baik lagi. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada takaran makanan kami, pada buah-buahan kami, dan pindahkanlah penyakit ini jauh dari kami." Doa Rasulullah SAW ini adalah bukti betapa Rasulullah sangat mengasihi para sahabatnya, dan Madinah menjadi tempat baru bagi perkembangan Islam. Dengan izin Allah, Madinah pun berangsur-angsur menjadi tempat yang lebih sehat dan nyaman. Allah mengabulkan doa nabinya dan memberkahi kota Madinah dengan kesehatan dan keberkahan yang melimpah. Pendengar yang berbahagia, wabah penyakit demam ini adalah ujian berat bagi kaum muhajirin yang baru tiba di Madinah. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Mereka mengingat bahwa hijrah ke Madinah adalah perintah dari Allah, dan segala ujian yang datang adalah bagian dari perjuangan di jalannya. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah mengeluh ataupun menyalahkan keadaan, meskipun tubuh mereka lemah karena sakit. Mereka justru semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan dan kesembuhan darinya. Keteguhan hati mereka dalam menghadapi cobaan ini adalah bukti keimanan yang mendalam, bahwa mereka senantiasa yakin bahwa setiap ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Pendengar rahmati Allah, dari kisah wabah demam yang menimpa kaum muslimin di awal periode Madinah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Para sahabat radhiyallahu anhum menerima ujian ini dengan sabar dan ikhlas, tanpa mengeluh atau kehilangan semangat dalam beribadah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya doa dalam menghadapi segala kesulitan. Rasulullah SAW memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesehatan umatnya. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap kesulitan dan ujian, kita hendaknya selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Ketiga, kita belajar tentang ketabahan para sahabat yang tetap tegar meskipun mengalami sakit yang berat. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kekuatan dalam menghadapi segala bentuk cobaan. Demikianlah kisah tentang wabah demam yang menimpa para sahabat di awal periode Madinah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan. Namun, dengan iman, doa, dan kesabaran, kita dapat menghadapinya dengan tenang insyaAllah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
2: dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali

0: ahlin nar fayadkhuluha. Demi Allah yang tiada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta lagi. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuannya. Maka dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga masuk ke dalam neraka tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tempat kembali manusia, apakah di surga atau di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran untuk mengingatkan manusia agar hati-hati terhadap su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Karena bisa jadi anak cucu Adam berbuat baik sepanjang umurnya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah hampir tiba ajalnya, dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka, lalu ia mati, tentulah ia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya waspada dan selalu berusaha untuk istiqomah dan terus menerus dalam ketaatan agar tidak berakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan sedang apa saat ajal menjemputnya.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
3: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
4: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
2: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dari kejayaan dinasti Seljuk, yaitu sistem militer dan pertahanan mereka. Dinasti Seljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi tidak hanya dikenal karena keunggulan peradaban dan ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga karena kekuatan militernya yang menjadi pilar utama dalam mempertahankan wilayah Islam dari berbagai ancaman. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah dinasti Turki yang muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam. Sebagai pemeluk Ahlussunnah, mereka berkomitmen untuk melindungi umat Islam dan wilayah Islam dari ancaman eksternal, seperti Bizantium dan tentara Salib. Keberhasilan militer mereka tidak terlepas dari sistem yang canggih, disiplin dan pemimpin-pemimpin yang visioner seperti Tughlibek, Alf Arslan, dan Malik Shah. Pendengar rahmati Allah, sistem militer Seljuk terdiri dari beberapa elemen penting yang terorganisasi dengan baik, yaitu 1. Pasukan inti atau yang disebut dengan gulam. Pasukan inti dinasti Seljuk terdiri dari tentara profesional yang disebut dengan gulam. Mereka direkrut sejak usia muda, dilatih secara intensif, dan diangkat menjadi tentara elit. Para gulam adalah tulang punggung kekuatan militer Seljuk dan seringkali bertugas dalam operasi-operasi strategis. 2. Pasukan berkuda atau askar. Dinasti Seljuk sangat mengandalkan pasukan berkuda yang cepat dan tangguh. Kavaleri Seljuk terkenal karena kemampuannya dalam manuver cepat, serangan mendadak, dan perang gerilya. Mereka menggunakan kuda yang kuat dan panah berkualitas tinggi yang memberikan keunggulan signifikan dalam pertempuran. 3. Tentara bayaran. Seljuk juga merekrut tentara bayaran dari berbagai wilayah, termasuk suku-suku Turki lainnya dan kelompok-kelompok dari Asia Tengah. Tentara bayaran ini seringkali digunakan untuk memperkuat pasukan dalam perang skala besar. 4. Milisi lokal. Selain pasukan reguler, Seljuk juga memobilisasi milisi lokal dari wilayah yang mereka kuasai. Milisi ini terdiri dari penduduk setempat yang dilatih untuk mempertahankan daerah mereka dari serangan musuh. 5. Peran pemimpin militer. Para pemimpin militer seperti sultan dan gubernur memainkan peran penting dalam memimpin pasukan. Pemimpin besar seperti Sultan Alp Arslan tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga memimpin langsung di medan perang, memberikan semangat kepada pasukannya. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Seljuk dikenal karena strategi militer mereka yang brilian dan inovatif. Di antara strategi mereka adalah 1. Perang gerilya. Pasukan Seljuk sering menggunakan taktik perang gerilya untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran besar. Mereka memanfaatkan kecepatan pasukan berkuda untuk menyerang dan mundur dengan cepat, membuat musuh kelelahan dan kehilangan formasi. 2. Benteng pertahanan. Dinasti Seljuk membangun banyak benteng di wilayah perbatasan mereka. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai pusat logistik dan pengawasan. Benteng Alamut adalah salah satu contoh benteng yang strategis pada masa itu. 3. Perang di medan terbuka. Di medan terbuka, pasukan Seljuk memanfaatkan formasi kavaleri dan memanah dari jarak jauh untuk melemahkan musuh sebelum melakukan serangan langsung. Taktik ini terbukti efektif dalam pertempuran besar seperti Perang Manzikert. 4. Aliansi strategis. Seljuk sering menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok lokal dan negara-negara tetangga untuk memperkuat posisi mereka. Aliansi ini tidak hanya memberikan dukungan militer tambahan, tetapi juga memperluas jaringan diplomasi mereka. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk mencatat banyak kemenangan militer yang mengesankan. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Manzikert yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Dalam perang ini, Sultan Alp Arslan memimpin pasukan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium yang jauh lebih besar. Dengan strategi yang brilian, Seljuk berhasil mengalahkan musuh mereka yang mengakibatkan melemahnya kekuasaan Bizantium di Anatolia dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Selain itu, Seljuk juga memainkan peran penting dalam melindungi dunia Islam dari tentara Salib. Meskipun tentara Salib berhasil merebut beberapa wilayah, dinasti Seljuk tetap menjadi benteng utama yang mempertahankan kekuatan Islam di Timur Tengah. Sistem logistik dan pendukung militer. Keberhasilan militer Seljuk juga didukung oleh sistem logistik yang baik. Di antaranya, 1. Penyediaan sumber daya. Seljuk memiliki sistem perpajakan yang memastikan pasukan mereka mendapat persediaan yang cukup, seperti makanan, senjata, dan peralatan perang. Wilayah yang subur seperti Persia dan Irak menjadi sumber utama logistik mereka. 2. Pelatihan yang ketat. Para tentara Seljuk dilatih secara intensif dalam berbagai keterampilan perang, termasuk memanah, berkuda, dan pertempuran jarak dekat. Pelatihan ini memastikan bahwa pasukan mereka selalu siap untuk menghadapi musuh. 3. Pusat logistik di benteng. Benteng-benteng Seljuk juga berfungsi sebagai pusat logistik di mana ketersediaan disimpan dan pasukan dapat beristirahat serta bersiap untuk pertempuran berikutnya. Pendengar yang mulia, sistem militer dinasti Seljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Dengan sistem militer yang kuat, Seljuk mampu melindungi wilayah-wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti Bizantium dan tentara Salib. Kemenangan militer Seljuk seperti di Manzikert membuka jalan juga bagi penyebaran Islam ke wilayah baru seperti Anatolia. Kekuatan militer Seljuk menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem militer dinasti Seljuk. Satu, pentingnya persiapan. Keberhasilan militer Seljuk menunjukkan bahwa persiapan yang matang adalah kunci kemenangan. Ini mencakup pelatihan pasukan, penyediaan logistik, dan perencanaan strategis. Dua, kepemimpinan yang kuat. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana dan berani adalah faktor utama dalam keberhasilan militer. 3. Kerjasama dan aliansi. Dinasti Seljuk membuktikan bahwa kerjasama dari pihak lain dapat memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi musuh. 4. Pengelolaan sumber daya. Sistem perpajakan dan logistik yang efektif adalah kunci untuk mendukung operasi militer yang berkelanjutan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sistem militer dan pertahanan dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki sejarah kegagahan dan kehebatan dalam melindungi agama dan wilayahnya. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan setiap muslimah, yaitu tentang bagaimana seorang muslimah memiliki kemuliaan karena agama dan kepribadiannya. Sebagai muslimah, kita semua tentu ingin hidup mulia di dunia dan akhirat. Benarkah begitu? Bagaimana dengan Anda? Iya. Dan kunci utama untuk meraih kemuliaan itu ada dalam agama kita. Dan untuk meraih kemuliaan itu pula juga ada dalam karakter yang Anda bangun berdasarkan ajaran Islam. Pendengar muslimah, kemuliaan dalam Islam bukanlah ditentukan oleh status sosial. Tidak pula ditentukan oleh kekayaan, kecantikan fisik, dan hal lainnya yang bersifat duniawi. Tetapi kemuliaan sejati menurut Islam terletak pada ketakwaan dan kebaikan akhlak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seorang muslimah bukan diukur dari penampilan atau status duniawinya, melainkan dari sejauh mana ia menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarangnya. Ketakwaan adalah bukti bahwa seorang muslimah benar-benar memahami nilai-nilai agama yang mengangkat derajatnya. Disinilah letak pentingnya peran agama dalam kehidupan seorang muslimah. Agama bukan hanya petunjuk dalam menjalani ibadah ritual, tetapi juga sebagai panduan untuk membentuk kepribadian yang mulia, yang akan membedakan seorang muslimah dari yang lainnya di mata Allah dan juga di pandangan sesama manusia. Pendengar yang berbahagia, selain agama yang menjadi dasar kemuliaan, kepribadian seorang muslimah juga memainkan peran penting. Kepribadian atau karakter yang mulia adalah refleksi dari pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sifat yang mencerminkan kemuliaan kepribadian muslimah antara lain adalah kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, dan rasa empati terhadap sesama. Kejujuran yang pertama. Kejujuran adalah salah satu ciri utama seorang muslimah yang mulia. Allah dan Rasulnya sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq, fa innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Tetaplah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslimah yang jujur akan senantiasa dihormati dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, baik di keluarga, di tempat kerja, maupun dalam pergaulan sosial. Kejujuran mencerminkan komitmen seseorang kepada kebenaran, yang pada akhirnya akan mengantarkan pada kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Selain kejujuran, yakni yang kedua, sifat sabar. Sabar juga menjadi ciri penting dari kemuliaan seorang muslimah. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Semua ini adalah bentuk kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Seorang muslimah yang mampu bersabar di tengah ujian hidup akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan hal ini juga akan membuatnya dihormati di mata manusia. Maka sepatutnya lah bagi seorang wanita muslimah mengupayakan sifat sabar tertanam dalam dirinya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, agama adalah pondasi utama dari segala aspek kehidupan seorang muslimah, termasuk dalam membentuk kepribadiannya. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seorang muslimah harus berperilaku, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain. Ketika seorang muslimah benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Islam, maka ia akan meraih kemuliaan di mata Allah dan di mata manusia. Seorang muslimah yang berpegang teguh pada agamanya akan menjaga dirinya dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Ia akan berusaha menutup aurat sesuai dengan perintah Allah, berusaha menjaga perkataannya dari hal-hal yang sia-sia, dan ia akan berinteraksi dengan sesama manusia dengan penuh rasa hormat dan sopan santun. Dengan menjalankan ajaran agama secara konsisten, seorang muslimah akan menunjukkan kepada dunia bahwa kemuliaannya berasal dari kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, di era modern seperti sekarang ini, seorang muslimah dihadapkan pada berbagai tantangan yang bisa menggoyahkan komitmen mereka terhadap agama. Dari media sosial hingga tekanan lingkungan, semua ini bisa mempengaruhi bagaimana seorang muslimah menilai kemuliaan dirinya. Banyak yang terjebak dalam pandangan bahwa kemuliaan hanya didapat melalui pencapaian materi duniawi atau penampilan fisik yang mengikuti standar kecantikan dunia. Namun sebagai seorang muslimah yang beriman, hendaklah memahami bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari pujian manusia, melainkan dari keridhaan Allah Ta'ala. Di tengah godaan untuk mengikuti tren yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seorang muslimah harus tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama yang sudah jelas. Sebagai contoh, seorang muslimah yang memahami agamanya dengan baik akan selalu menjaga auratnya, meskipun mungkin ada tekanan sosial untuk berpakaian lebih terbuka. Ia sadar
10: bahwa kemuliaannya bukan ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi oleh bagaimana ia menjalankan perintah Rabb-nya, perintah zat yang menciptakannya. Kemuliaan seorang muslimah ada dalam kehormatannya, dan kehormatannya itu dijaga dengan cara menutup auratnya dan menjaga perilaku sesuai dengan syariat Islam. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak kisah muslimah di zaman Rasulullah SAW yang menunjukkan kemuliaan mereka karena agama dan kepribadian atau karakter mereka. Salah satu contohnya adalah Ummu Sulaim, seorang sahabat wanita yang dikenal karena keimanan dan kebijaksanaannya. Ketika suaminya yaitu Malik menolak untuk menerima Islam, Ummu Sulaim tetap teguh dengan keimanannya. Ia dengan bijaksana mendidik putranya yakni Anas bin Malik dalam ajaran Islam. Dan akhirnya Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Ummu Sulaim ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan seorang muslimah tidak hanya terletak pada bagaimana ia menjalankan perintah agama, tetapi juga bagaimana ia membangun kepribadian yang kuat, kepribadian yang sabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Pendengar yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa kemuliaan seorang muslimah berasal dari dua hal utama, agama dan kepribadiannya. Agama menjadi panduan utama yang menjaga seorang muslimah dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Sedangkan kepribadian yang mulia adalah manifestasi dari pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua, khususnya para muslimah, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga kemuliaan kita melalui ketakwaan dan akhlak yang mulia. Dengan begitu, kita tidak hanya meraih kemuliaan di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menulis bab tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin tergolong ke dalam dosa besar ke-50. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin. Larangan mencela disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Qala Zubayd qultu li Abi Wa'il a anta sami'tahu min Abdillah? Qala na'am. Menghina seorang mukmin adalah perbuatan fasik, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Diriwayatkan di zaman Rasulullah SAW bahwa suatu ketika ada orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW yang merupakan saudara sesama muslim. Rasulullah SAW lalu melarangnya sesuai dengan sabda beliau, La tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi lau anfaqo ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabatku, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. Sekiranya salah seorang dari kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka meski hanya satu mud ataupun setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar yang budiman, merendahkan atau menganggap remeh sesama saudara muslim merupakan perbuatan yang dilarang karena berlawanan dengan akhlak yang terpuji, yaitu rendah hati atau tawadu. Sikap tawadu merupakan salah satu sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, termasuk akhlak yang terpuji apabila seseorang muslim mencaci maki saudaranya sesama muslim. Karenanya maka mencaci maki termasuk hal yang dilarang untuk dilakukan. Larangan tersebut dikarenakan mencaci maki tersebut menjadikan orang yang dicaci maki menjadi tersakiti hatinya. Lebih lanjut, orang yang dicaci maki akan menjauh dari orang yang mencaci makinya. Terjadilah permusuhan yang tidak diinginkan. Saling mencaci maki di antara dua orang merupakan perbuatan yang terlarang, sehingga akan mendapatkan ganjaran dosa bagi yang melakukannya, dan yang menanggung dosanya adalah yang memulainya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al-mustabbani ma qala fa'alal badi minhuma ma lam ya'tadil mazlum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci dengan apa yang mereka ucapkan, maka yang menanggung dosanya adalah yang memulai, yaitu selama orang yang terzalimi tidak melampaui batas. Pendengar, apabila seseorang saling mencaci maki atau mencela kedua orang tuanya, berarti yang bersangkutan sama saja dengan mencaci maki orang tuanya sendiri. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubu abar rajuli fayashtumu abahu wa yashtumu ummahu fayasubu ummahu. Termasuk dosa-dosa besar, yakni bila seseorang mencela kedua orang tuanya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah seseorang mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya, bila ia mencaci bapak seseorang, maka orang itu pun akan mencaci bapaknya. Dan bila ia mencaci ibu seseorang, lalu orang itu pun akan mencaci ibunya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang paling besar fitnahnya adalah orang yang mencaci seseorang, kemudian caciannya dibalas hingga semua orang ikut mencaci. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dzuman nasi firyatan la rajulun haja rajulan fa hajal qabilata bi asriha wa rajulun intafa min abihi wa zanna ummahu." Sesungguhnya manusia yang paling besar fitnahnya adalah orang yang mencaci seseorang, kemudian dia membalas mencacinya hingga kabilah semuanya ikut mencaci, dan seorang lelaki yang menyingkirkan ayahnya dan menzinahi ibunya. Dari dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, maka sesungguhnya mencaci maki sesama saudara muslim itu adalah perbuatan yang dilarang dan patut untuk ditinggalkan dan dijauhi. Lalu, masihkah kita mendiamkan saudara kita menghina saudara sendiri? Masihkah kita diam ketika kaum muslimin dicaci maki, dihina, bahkan direndahkan oleh orang Islam sendiri atau mungkin orang kafir? Tidakkah kita peduli dengan agama ini? Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Kecerdasan yang paling cerdas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Yakinilah bahwa kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kedunguan yang paling dungu adalah gemar berbuat maksiat." Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, yang dimaksud cerdas dalam konteks ini, yaitu kemampuan untuk berpikir jernih, menggunakan akal sehat, dan menimbang dampak dari berbagai hal. Kedua, kecerdasan yang dimiliki orang dalam pengertian ini bertingkat-tingkat. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling semangat untuk bertakwa, karena dia menyadari bahwa kesudahan yang baik hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Selanjutnya, orang yang cerdas pasti sayang terhadap dirinya, sehingga dia tidak ingin dirinya nanti mendapatkan murka dan azab Allah. Dan satu-satunya cara untuk terjaga dari siksa Allah adalah dengan senantiasa taat dan takwa kepadanya. Terakhir, dungu dalam konteks ini adalah tidak berpikir jernih dalam menimbang dampak suatu perbuatan. Dan maksiat adalah kedunguan yang paling parah, karena dampak buruk dari maksiat itu terjadi pada agama, diri, harta, dan keluarga, serta akan dirasakan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan kesolehan, ketakwaan, dan dedikasinya dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli ibadah yang hidup pada masa awal perkembangan Islam, dan beliau memiliki banyak pengaruh dalam bidang keilmuan dan dakwah. Keberadaan Muhammad bin Wasi' meninggalkan jejak yang mendalam, terutama dalam kehidupan spiritual dan ibadah umat Islam pada masa itu. Muhammad bin Wasi' lahir pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, dan beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh yang sangat dihormati dalam kalangan para ulama dan ahli ibadah. Banyak yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari daerah Basrah, yang saat itu merupakan pusat keilmuan dan dakwah. Kota Basrah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena kota ini menjadi tempat bagi banyak ulama besar dan para ahli hadis. Muhammad bin Wasi' dikenal sebagai salah seorang ulama yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sangat mendalam pemahaman agamanya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Wasi' bin Abdullah. Sejak kecil, Muhammad bin Wasi' sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ajaran Islam. Pendidikan agama yang diterimanya sejak dini menanamkan dasar-dasar ketakwaan dan kebijaksanaan yang memandu seluruh perjalanan hidupnya. Muhammad bin Wasi' memiliki banyak guru yang berperan penting dalam membentuk pemahamannya tentang agama Islam. Salah satu guru terkenal yang mempengaruhi hidupnya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar yang sangat dihormati di kota Basrah. Hasan Al-Basri dikenal karena kedalaman ilmunya dan pengabdiannya yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Dari Hasan Al-Basri, Muhammad bin Wasi' belajar banyak tentang keutamaan beribadah, kezuhudan, dan pentingnya menjaga hati dari godaan dunia. Selain Hasan Al-Basri, Muhammad bin Wasi' juga belajar dari ulama-ulama lainnya di kota Basrah, tempat beliau tinggal. Kota Basrah pada masa itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan tempat berkumpulnya banyak ulama besar. Sebagai seorang ulama, Muhammad bin Wasi' juga memiliki banyak murid yang belajar darinya. Murid-muridnya ini datang untuk mendapatkan ilmu tentang ilmu fikih, hadis, dan akhlak. Beberapa dari muridnya yang terkenal antara lain adalah Sufyan ats-Tsauri dan Ayyub asy-Syakhtiyani. Dua tokoh besar dalam dunia Islam ini dikenal karena ketakwaannya dan kedalaman ilmunya. Murid-murid Muhammad bin Wasi' seringkali belajar tidak hanya tentang ilmu agama, tetapi juga tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh ketakwaan, mengikuti teladan beliau dalam beribadah dan menjaga hati. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Wasi' dikenal dengan kesederhanaannya, meskipun beliau berasal dari kalangan yang cukup terpandang. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari beliau adalah kedalaman ibadah dan pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Beliau adalah sosok yang selalu menjaga waktu-waktu sholat dan sangat disiplin dalam menjalankan berbagai bentuk ibadah sunnah. Selain itu, beliau juga sangat menjaga kebersihan hati dan selalu berusaha untuk memperbaiki amalannya. Kepribadian Muhammad bin Wasi' sangat terpancar dalam hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan dan kesungguhan. Beliau bukan hanya terkenal sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang ahli ibadah yang sangat menjaga kualitas dan kedalaman spiritualnya. Beliau sering melakukan puasa sunnah dan sholat malam secara rutin. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau biasa menyembunyikan puasa dan ibadahnya agar tidak terlihat oleh orang lain sebagai bentuk keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Selain puasa, beliau juga sangat memperhatikan ibadah sholat, khususnya sholat malam. Muhammad bin Wasi' adalah seorang yang sangat menjaga waktu sholat dan berusaha untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Terkadang beliau juga melakukan sholat dengan cara yang tidak biasa, seperti yang diceritakan oleh beberapa sahabatnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan sholat malam dalam keadaan duduk sebagai bentuk ketundukan yang sangat mendalam kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya itu, Muhammad bin Wasi' juga dikenal sebagai seorang yang sangat menjaga zikir dan doa-doa yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau sering mengingat Allah dan berdoa untuk kebaikan umat Islam. Salah satu kata-kata hikmah beliau yang terkenal adalah, "Jika seseorang datang kepada Allah dengan hatinya, maka Allah akan datang kepada hati-hati hamba-hambanya." Pernyataan ini mencerminkan keyakinan beliau bahwa hubungan antara seorang hamba dan Allah Ta'ala sangat bergantung pada ketulusan dan kebersihan hati. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ulama, Muhammad bin Wasi' tidak hanya fokus pada kehidupan pribadi dan ibadahnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan dakwah. Beliau mengajarkan ilmu agama kepada banyak orang, khususnya di kota Basrah. Dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang agama, beliau menjadi rujukan utama bagi banyak orang yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang ajaran Islam. Dakwah yang beliau lakukan sangat sederhana, namun penuh dengan hikmah. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang fikih atau hadis, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad bin Wasi' sering menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala dan sesama manusia, serta selalu berusaha untuk menjauhi sifat-sifat buruk yang dapat merusak kehidupan spiritual. Dalam dakwahnya, beliau selalu berusaha untuk mengajak umat Islam agar lebih fokus pada amal yang ikhlas, bukan pada pujian atau penghargaan duniawi. Muhammad bin Wasi' percaya bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat yang benar akan mendatangkan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu riwayat yang terkenal adalah ketika beliau mengatakan bahwa seseorang yang memiliki agama yang kuat dan ikhlas, meskipun tidak memiliki kekayaan dunia, lebih mulia daripada orang yang kaya tetapi tidak menjaga agamanya. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Wasi' wafat pada tahun 123 Hijriah. Meskipun ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 127 Hijriah, kematian beliau meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi para sahabat dan murid-muridnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati oleh banyak orang, baik di kalangan ulama maupun masyarakat umum. Ketika beliau wafat, banyak orang yang merasa kehilangan seorang pemimpin spiritual yang sangat berharga. Namun, meskipun beliau telah meninggalkan dunia ini, ajaran-ajaran dan teladan hidupnya terus dikenang. Muhammad bin Wasi' menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim hidup dengan penuh ketakwaan, keikhlasan, dan dedikasi terhadap agama. Beliau menunjukkan bahwa dunia bukanlah tujuan utama, melainkan kehidupan akhiratlah yang kekal abadi yang menjadi tujuan utama. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Wasi' adalah salah satu tokoh salafus soleh yang meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam. Kepribadian beliau yang sederhana, keikhlasan beliau dalam beribadah, serta dedikasinya dalam mengajarkan ilmu agama menjadi contoh teladan yang patut diikuti. Beliau mengajarkan umat Islam untuk selalu menjaga kualitas ibadah, berfokus pada kehidupan akhirat, dan menjauhi segala bentuk kemewahan duniawi yang dapat mengganggu ketakwaan seseorang. Biografi tentang Muhammad bin Wasi' ini mengajarkan kita bahwa ketakwaan sejati tidak hanya tampak dalam pengetahuan agama, tetapi juga dalam mengamalkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang ulama dan seorang yang ahli ibadah, Muhammad bin Wasi' menunjukkan bahwa hidup yang sederhana dan penuh dengan ibadah akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman, Nabi Lut bin Harun alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Lalu mulailah ia menyuruh kaumnya untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada patung-patung berhala. Nabi Lut alaihissalam memulai dakwahnya dengan menanamkan tauhid sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dalam berdakwah kepada kaumnya. Namun pendengar, kaum Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang sangat durhaka, sangat kafir dan sangat jahat sifat dan perilaku mereka. Mereka gemar membegal dan menyamun. Mereka gemar melakukan hal-hal mungkar dalam pertemuan-pertemuan mereka. Di antara mereka tidak ada budaya saling menasihati untuk kebaikan. Bahkan mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Mereka melakukan homoseksual atau hubungan antar lelaki. Mereka tidak mau menikahi kaum wanita. Inilah puncak kedurhakaan kaum Lut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut alaihissalam berusaha keras untuk mengembalikan kaumnya kepada penyembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Beliau juga berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah manusia yang luhur. Tapi kaumnya tidak mau berhenti dari kesesatan mereka. Mereka tidak malu mempertontonkan perbuatan keji mereka itu. Mereka bukan saja tidak mau mendengar nasihat, bahkan malah menganiaya Nabi Lut alaihissalam. Di dalam surah An-Naml ayat ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوْتٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Mereka berkata, usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri kalian, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya bersih. Tidak hanya itu, kaumnya menantang Nabi Lut agar ia mendatangkan azab Allah kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-29, Qalu'tina bi'adzabillahi in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Karena itu Nabi Lut alaihissalam meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam surah Al-Ankabut ayat selanjutnya, Qala rabbin surni alal qawmil mufsidin. Wahai Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala murka dan mengabulkan doa Nabi Lut. Dia mengutus para malaikatnya. Para malaikat itu terlebih dahulu menuju ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberi kabar gembira kepadanya tentang kelahiran anak yang begitu diharapkan Nabi Ibrahim. Setelah itu, para malaikat menceritakan misi besar yang mereka emban atas kaum Nabi Lut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Nabi Ibrahim bertanya, apakah urusan kalian wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum pendosa, yaitu kaum Nabi Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang telah melampaui batas. Pendengar rahimakumullah, lalu para malaikat itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud seorang pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut dan agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Hud ayat ke-77. Para pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka dan beliau khawatir atas keselamatan mereka, apalagi jika diterima oleh orang lain. Dia, yaitu Nabi Lut, merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan para pemuda itu. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Bagaimana tidak sulit? Sebab malam itu pasti Nabi Lut alaihissalam akan mempertahankan tamu-tamunya dari serbuan kaumnya, sebagaimana yang sering terjadi jika ada tamu datang ke rumahnya. Nabi Lut alaihissalam kemudian membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya, di rumah Lut ada beberapa anak muda tampan yang tidak pernah aku lihat orang yang wajahnya setampan mereka. Lalu berdatanganlah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat mesum dengan menyodomi para pemuda yang menjadi tamu Nabi Lut. Melihat gelagat buruk itu, Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka agar menikahi para wanita saja yang ada di daerah itu. Namun seruan itu sia-sia. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut alaihissalam. Lalu para malaikat itu menyuruh Nabi Lut untuk pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam nanti, dan tidak boleh seorang pun untuk menoleh ke belakang. Di hari itu, di akhir malam, malaikat Jibril alaihissalam mengangkat rumah-rumah kaum Lut. Rumah-rumah itu diangkat lalu dibalikkan, bagian atas ditaruh di bawah, kemudian dihempaskan ke bumi menghujani mereka. Hukuman ini tentu bukanlah sebuah kezaliman, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Dia tidak akan menghukum orang-orang zalim kecuali setelah Dia memberikan argumentasi yang kokoh kepada mereka dan setelah didahului dengan janji dan ancaman yang diberikan kepada mereka lewat diutusnya salah seorang rasulnya yang mulia untuk mencegah mereka dari perbuatan buruk dan memperingatkan mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Para rasul Allah itu menyerukan peringatannya di tengah mereka, di setiap kota, desa, dan di mana saja. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Ia benar-benar memberi nasihat kepada kaumnya. Ucapan dakwah Nabi Lut ini diabadikan dalam firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini sebelum kalian.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah tentang pahlawan Muslim, yakni Aurangzeb. Beliau adalah seorang raja terkuat dalam sejarah kerajaan Mughal, sebuah kerajaan besar yang berkuasa di tanah Hindustan. Aurangzeb mampu membuat masyarakat heterogen India menerima syariat Islam sebagai nilai dan agama. Kerajaan Mughal adalah kerajaan multi etnik. Kerajaan ini diwarnai oleh budaya Arab, Persia, dan Turki. Sedangkan India adalah kanvasnya. Didirikan oleh seorang Turki yang bernama Babur, kerajaan ini terus tumbuh hingga sejajar dengan Turki Utsmani dan Sofawi. Nama Mughal sendiri diambil dari kata Mongol, karena Babur mengklaim ia adalah keturunan langsung Genghis Khan. Suasana percampuran budaya mencapai puncaknya pada pemerintahan Kaisar Akbar yang memerintah pada tahun 1556 sampai 1605. Ia menyebut dirinya sebagai pecinta budaya. Dengan alasan itu, ia tidak melihat seseorang dari latar belakang keagamaan, dan ia wadahi diskusi lintas agama di istana. Tokoh-tokoh dari berbagai agama seperti Hindu, Kristen, Buddha, dan Yahudi diundang untuk berdiskusi. Mereka mendiskusikan konsep Tuhan dan agama mereka dengan ulama Muslim. Dari hasil diskusi ini, Akbar merumuskan teori keagamaannya sendiri, sebuah formula yang ia anggap dapat menjembatani gap antara berbagai tradisi. Ia menyebut agama barunya dengan Din Ilahi atau agama Tuhan. Konsep teologi yang kontras antara Hindu dan Islam membuat agama ini sangat lemah dalam nilai-nilai ketuhanan, sehingga Din Ilahi hanya fokus pada tataran perilaku pribadi. Agama ini tidak mendapat sambutan yang berarti, sehingga tidak mampu bertahan lama. Umurnya berakhir seiring berakhirnya masa Kaisar Akbar. Pendengar yang budiman, apa yang terjadi pada masa Kaisar Akbar terulang lagi di masa kini, seolah mengulang eksperimen gagal Kaisar Akbar. Sebagian orang memaksakan pemikiran Islam yang bebas tanpa terkungkung oleh teks Al-Quran dan hadis. Mereka giring penafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis sehingga terfokus pada tataran hubungan sesama manusia. Citra Islam dengan konsep teologi tauhidnya dianggap kaku, sehingga perlu dileburkan agar lebih toleran. Mereka istilahkan agama baru mereka dengan Islam liberal dan nama-nama lainnya. Kaisar Akbar yang berusaha tampil toleran malah kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Ia melupakan komponen terpenting dalam Islam, yakni bagaimana seseorang menyembah Tuhannya, yakni Allah Ta'ala. Dengan menyembah Allah semata, maka nilai-nilai humanis pun akan turut lahir sebagai konsekuensinya. Muslim yang taat kepada Allah, pasti mereka akan tunduk kepada perintah Allah agar berakhlak mulia kepada sesama. Kaset lama abad ke-16 ini diputar ulang oleh kaum liberal di abad ke-21 sekarang. Pendengar yang budiman, di masa berikutnya muncul seorang pemimpin kuat yang menyatukan Mughal tanpa mengorbankan keluhuran Islam. Saat Mughal limbung karena kehilangan jati diri, pemborosan, dan hura-hura para raja, tampil salah seorang putra Syah Jahan menyatukan negeri. Dialah Kaisar Aurangzeb yang berkuasa mulai 31 Juli 1658 sampai 3 Maret 1707. Di antara indikator kemajuan dan kekuatan suatu kerajaan di masa silam adalah seberapa kuat militernya. Mungkin ini juga berlaku di zaman sekarang. Zaman dahulu, setiap negara berbatasan langsung dengan musuh-musuh mereka, sehingga konflik hampir dipastikan terjadi. Dengan kekuatan militer, negara memastikan diri untuk bisa bertahan, melanjutkan sejarah, menjadi kuat, memperluas wilayah, dan membantu kestabilan ekonomi. Dan untuk memperkuat militer ini, dibutuhkan inovasi dalam strategi dan persenjataan. Sehingga ilmu pengetahuan dan penelitian pun secara tidak langsung dituntut menjadi berkembang. Karena itu wajar saja jika kita jadikan kemajuan militer sebagai salah satu indikator kemajuan negara di masa silam. Selama 49 tahun masa kekuasaan Aurangzeb, aktivitas militer Mughal mengalami peningkatan luar biasa. Ia menjelajahi seluruh daratan India, hingga ia dikenal dengan gelar Alamgir, sang penakluk dunia. Jauh berbeda dengan masa pemerintahan ayahnya, yakni Shah Jahan dan saudaranya, Dara Shikoh, Mughal hanya tenggelam dalam hura-hura. Masa kekuasaan Aurangzeb adalah masa keemasan kerajaan Mughal. Pendengar yang budiman, terbukti menafsirkan nilai-nilai toleran dengan cara Kaisar Akbar adalah kegagalan. Mengulang kegagalan bukanlah sebuah kebijaksanaan. Malah cara yang ditempuh Kaisar Akbar ini melahirkan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Tentu Aurangzeb tidak akan mengulangi kesalahan pendahulunya ini. Selain melakukan pembangunan fisik, Aurangzeb juga melakukan pembangunan non-fisik. Ia berusaha meningkatkan spiritualitas rakyatnya. Caranya, ia melakukan pemurnian Islam. Kesyirikan dan bid'ah tidak diberi tempat di wilayah kerajaan. Ia melarang rakyat memberi penghormatan dengan membungkukkan badan kepada raja. Ia juga melarang alkohol, judi, dansa, narkoba, dan pajak yang tak adil. Aurangzeb berusaha meneladani salafus saleh

0: Ia berhasil membuktikan bahwa berpegang teguh dengan syariat tidak membuat spirit maju itu hilang. Bahkan dengan inilah masa keemasan didapatkan. Bahkan di masa kejayaannya, Mughal terdiri atas gabungan beragam raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan kepada Kaisar Aurangzeb. Pendengar yang budiman, sebagian buku menyebut bahwa Aurangzeb adalah seorang sufi. Pengertian sufi di zaman sekarang ini tidak selalu diartikan sebagai metode beragama atau aliran pemikiran. Kata sufi mengalami perluasan makna yang membuatnya tidak boleh ditafsirkan hanya dengan satu pengertian saja. Saat ini orang-orang yang hidup zuhud, menjauhi hiruk-pikuk dunia, aktif di masjid, maka dia akan disebut nyufi atau menjadi sufi, walaupun ia sangat mengingkari pemikiran sufi. Demikian juga dengan Aurangzeb. Kesolehannya, komitmennya kembali kepada agama, keseriusan menerapkan syariat di wilayah kekuasaannya, disebut sufi oleh sebagian orang. Karena Aurangzeb dikenal menentang ajaran yang berbau mitos dan bid'ah. Pendengar yang dirahmati Allah, pemerintahan Aurangzeb meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi ia berhasil memperluas dan menjaga stabilitas kekaisaran Mughal selama hampir 5 dekade. Di sisi lain, kebijakan-kebijakannya yang tegas dan penegakan hukum Islam yang ketat seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang bodoh. Pendengar di mana saja Anda berada, semoga kisah ini menginspirasi kaum muslimin untuk terus berjuang demi kejayaan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa agar senantiasa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Artinya, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Al-Quran Surat An-Naml ayat 19.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan.

0: kesakitan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, misar zaitun ru'yah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan misar ini.
1: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya Dira Doni akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-233. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini adalah bimbingan dari Allah bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu 2 tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu Allah berfirman, liman aroda ayyutimma radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Jadi jika ada bayi yang berusia lebih dari 2 tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidaklah diharamkan. Dan Imam Malik, beliau berpendapat bahwa jika seorang bayi disapih kurang dari 2 tahun, lalu ada wanita lain yang menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram dengan sebab persusuan tersebut. Karena penyusuan itu menurut beliau berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari Al-Auza'i dan diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, di mana keduanya berkata bahwa tidak ada penyusuan setelah penyapihan, yakni tidak ada mahram karena persusuan setelah penyapihan. Dan kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah 2 tahun. Hal ini sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang sudah disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib adalah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing, dengan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlampau kurang, yakni sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq du sa'ati min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, terkait hal ini, Ad-Dhahhak rahimahullah berkata, jika seseorang menceraikan istrinya dan dia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istrinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 233 bagian pertama, yang insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan ayat ini di edisi selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

0: kami tidaklah mengutus seorang nabi pun ke suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة

Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksa atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.

jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?

Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, sementara mereka sedang bermain?

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Maka tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.

0: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosa mereka dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir.

0: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.
1: Kisah Nabi Musa alaihi salam.

Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan Musa berkata, "Hei Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam.

Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata dari Rabb kalian atas kebenaranku. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga tongkatnya berubah menjadi ular yang sebenarnya.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0852-0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda, ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Deden Wahyuddin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang Allah rahmati, pernikahan sebagaimana telah kita ketahui merupakan pilar pembangun keluarga dan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Tidak hanya itu, pernikahan memiliki banyak tujuan yang bermanfaat bagi manusia. Di antara tujuan pernikahan yang paling agung adalah mendapatkan keturunan. Mengapa dikatakan paling agung? Karena anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang syar'i melanggengkan keberadaan manusia di muka bumi selama umur bumi masih ada. Selain itu, anak-anak tersebut akan memperbanyak umat manusia, terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk menikah, bahkan tidak sekedar menikah, tetapi memperbanyak keluarga, memperbanyak anak-anak dengan menikahi istri yang subur. Hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Ma'qil ibnu Yasar, bahwa datang seorang laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan berasal dari keturunan yang terhormat. Akan tetapi dia tidak bisa punya anak alias mandul. Apakah aku boleh menikahinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak boleh." Kemudian laki itu datang kedua kalinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melarangnya. Kemudian untuk ketiga kalinya dia bertanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur."

0: karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada yaumul qiyamah nanti. Pendengar yang Allah rahmati, hadis ini merupakan anjuran untuk memperbanyak keturunan dan dianjurkan menikahi perempuan yang subur untuk tujuan itu, atau dengan memilih perempuan muda yang diharapkan akan banyak melahirkan anak. Cukuplah hadis ini sebagai keutamaan bagi orang yang memperbanyak keturunannya dengan cara yang halal, karena dengan itu berarti dia berusaha untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan dan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang dimaksud dengan keturunan dalam hadis ini adalah keturunan yang saleh dan salehah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan sahabat beliau, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Di mana Anas berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta kepada Allah segala kebaikan untukku, dan doa kebaikan untukku yang terakhir beliau ucapkan adalah, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya." Anas bin Malik berkata, "Demi Allah, sungguh aku memiliki harta yang sangat banyak, dan sungguh anak dan cucuku saat ini berjumlah lebih dari 100 orang." Kemudian pendengar yang Allah rahmati, jangan pula kita terseret pemikiran yang umum yang disuarakan, yaitu banyak anak berarti banyak masalah. Karena sebenarnya agama Islam tidak hanya menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, tapi juga menekankan kewajiban untuk mendidik keturunan dengan pendidikan yang bersumber dari petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertanggung jawab dalam masalah pendidikan anak, sehingga mereka menjadi orang-orang yang saleh dan terhindar dari perbuatan buruk yang akan menyeretnya ke dalam jahannam, wal'iyadu billah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi samin alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, perihalalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yaitu dengan senantiasa memerintahkan atau mendidik keluarga kita untuk selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Lantas, bagaimana dengan keluarga yang ingin membatasi jumlah anak-anak mereka? Apakah hal tersebut dilarang secara mutlak atau tidak? Pendengar yang Allah rahmati, secara umum hadis yang tadi dibacakan di awal dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya merupakan argumentasi yang menunjukkan dibencinya perbuatan membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariah. Namun, mengatur kehamilan untuk jangka waktu tertentu, ini dibolehkan menurut pendapat para ulama dengan beberapa alasan tentunya. Yang pertama, adanya kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat, seperti jika istri sedang sakit sehingga tidak mampu menanggung kehamilan setiap tahunnya, atau kondisi tubuh istri yang lemah, atau penyakit-penyakit lain yang membahayakannya jika dia hamil setiap tahun.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia

terbakar sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian. Ketiga, bahwa salah satu kerugian dan kerusakan akibat pembakaran hutan adalah bencana asap, terutama di lahan gambut yang menyebabkan terganggunya transportasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati, dan lingkungan. Keempat, bahwa terhadap fakta tersebut muncul pertanyaan tentang hukum melakukan pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang pembakaran hutan. Pertama, melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya adalah haram. Kedua, memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, hukumnya adalah haram. Ketiga, melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya. Keempat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan hukumnya adalah wajib. Kelima, pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan, juga mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dan ditujukan untuk kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk termasuk pencemaran lingkungan. Dan keenam, pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada poin 5, hukumnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 22 Syawal 1437 Hijriah atau 27 Juli 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar

0: yang budiman dimanapun antum semua berada. Kezaliman terdiri dari tiga hal. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukannya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Bahwa sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, karena kesyirikan inilah yang akan membuat pelakunya masuk ke dalam neraka abadan abada. Masuk ke dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang sangat menistakan kita abadan abada, yaitu neraka jahanam. Syirik kepada Allah merupakan kezaliman yang sangat besar yang harus kita hindari. Dan kesyirikan kepada Allah adalah yang akan membinasakan manusia di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Untuk itu, marilah kita mulai saat ini untuk menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Karena ini adalah perbuatan yang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada umatnya untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Membiarkan diri kita tenggelam dalam gelimang bid'ah. Membiarkan diri kita terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dan membiarkan kita hidup dalam kezaliman terhadap diri sendiri. Sekaligus ini cermin dari kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membangkang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena pembangkang kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jiwa kaum muslimin sudah membiarkan dirinya terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, maka tumbuhlah sosok-sosok pribadi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muncullah berbagai macam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita sudah tidak lagi memperhatikan diri mereka masing-masing, tenggelam dalam kezaliman, tenggelam dalam kemaksiatan yang akhirnya melahirkan berbagai macam penderitaan dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah kezaliman terhadap sesama atau terhadap makhluk yang lainnya, dan ini pun adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak berbuat zalim kepada sesama kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan kepada kita haramnya kita berbuat zalim, baik zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap diri sendiri, atau bahkan zalim kepada orang yang lainnya atau sesama kaum muslimin, kita diharamkan untuk berbuat zalim. Untuk itu marilah kita saatnya membenahi diri kita saat ini untuk senantiasa meninggalkan berbagai macam kezaliman kita, baik kepada Allah, kepada diri kita sendiri, ataupun kepada yang lainnya. Ganti aktivitas hidup kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semua, memberikan hadiah yang besar, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum.
3: Pengaruh-pengaruh kemaksiatan atau penyakit hati terhadap jasad kita, dan terakhir bagaimana kiat agar hati kita bisa bersih. Baik, yang pertama, pengaruh dari penyakit hati itu adalah kaburnya sesuatu atau ilmu yang sudah kita dapatkan. Misalkan asalnya kita yakin dengan ini haram, kalau sudah ada penyakit dalam hati terus numpuk-numpuk, itu akan kabur tuh. Bahkan jika dia senang dengan pekerjaan itu yang sebelumnya dia yakini haram, bisa jadi dia melanggar dengan sukarela, na'udzubillah, menikmatinya maksudnya. Ya. Itu sebab pertama. Yang kedua, annaha qad takunu sababan fi su'il khatimah. Bisa jadi penyebab seseorang su'ul khatimah. Di akhir hayatnya jelek. Ya. Mungkin kita pernah dengar orang yang jarak dengan surganya sudah satu jengkal. Ya. Artinya dia luar biasa. Sholatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin. Bisa jadi tholabul ilminya rajin. Semuanya rajin lah, ada yang namanya ibadah dia rajin. Nomor satu lah, top. Artinya kalau mati udah insya Allah ahlu surga nih, gitu kan, secara kasat mata. Tetapi kata Rasulullah disebutkan dalam hadis tersebut, ternyata ujungnya ke neraka. Kata para ulama, itu disebabkan karena hatinya bermasalah. Karena Allah tidak mungkin zalim ketika orang tersebut ikhlas, orang tersebut bersih, dimasukkan ke neraka, berarti Allah zalim. Dan itu mustahil. Dan Allah sudah mengharamkan dirinya zalim terhadap dirinya sendiri. Begitu menurut syarah dari para ulama. Itu karena ada hatinya yang bermasalah, sehingga dia menjadi penduduk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara pengaruh atau efek dari penyakit hati adalah min asbabi hirmani halawatil iman wa ladzati ta'ah. Salah satu sebab juga yang menghalangi kelezatan dalam menikmati manisnya iman, itu ada dalam hati tadi. Jadi penghalang kebahagiaan seseorang itu ada dalam hatinya. Karena apa? Penyakit-penyakit hati. Baik, yang terakhir kita bacakan tentang tips bagaimana upaya kita biar kita bisa sehat ya. Kalau kedokteran herbal itu sudah maklum, masyhur ya. Sekarang hati gitu. Bagaimana nih hati kita bisa jangan sampai terpuruk, biar bangkit. Karena terpuruknya jasad, terpuruknya dunia, itu karena apa? Terpuruknya ruh kan, terpuruknya hati. Yang pertama dan paling utama, qiraatul Quran bitadabburihi. Itu jurus utamanya. Kita sudah tahu itu sebenarnya. Anak pribadi sudah paham. Ya. Tapi godaannya atau hal-hal lain yang menjadikan kadang kita lalai tentang masalah ini. Baca Al-Quran, ya. Terus baca dan dibarengi dengan apa? Penghayatan terhadap ayat-ayat tersebut. Karena jelas Al-Quran ini petunjuk. Dan Allah sudah memberikan janji, tidak akan sedih, tidak akan takut, tidak akan sengsara, tidak akan sesat. Bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia akhirat. Gak usah beli cari-cari tips-tips biar sukses ya. Bagaimana biar sukses di dunia dan di akhirat? Cukup baca Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an. Ada di hadapan kita itu tipsnya itu. Yang kedua, dawamu zikrillah, senantiasa dawam ya. Duduk, sekarang duduk misalkan, jalan dan seterusnya, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir. Yang berikutnya, thalabul ilmi syar'i, mencari ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka, oh ternyata nonton gosip show, dulu gosip show ya acaranya itu dosa, penyebab penyakit. Kan orang banyak yang enggak tahu, dicari tuh channel gosip show atau cari channel-channel buka aib orang. Itu jadi sumber penyakit sebenarnya. Karena ketidaktahuan, orang justru mencari bahkan menikmatinya. Sehingga yang terjadi apa? Sakit hatinya. Kesehariannya disibuk dengan bicarain aib orang, gibah, itu gibah karena apa? Karena penyakit hati, bohong ataupun sombong dan sebagainya, sekali lagi karena penyakit hati. Makanya sering kita mencari ilmu sehingga terungkap, oh ini syubhatnya terungkap, oh seperti ini tuh tidak baik ya. Harus ada nasihat, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berdoa, ini juga penting. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'atika wa la ta'atika, atau sabit qalbi ala dinika. Atau doa lain yang dibaca oleh Rasulullah selain itu adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad. As'aluka qalban saliman. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau ke mana yo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok ya, ha? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus enggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah,

0: pada bisa baca? Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih. Menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
1: Ya enggak lah, Pak.
0: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok. Apalagi sampai kecanduan. Bisa repot itu.
2: Tuh, aku bilang juga apa. Bahaya, Boy. Bahaya.
1: Iya, iya. Tobat deh dari rokok.
3: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, kemudian talhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Tantangan yang harus kita mau tidak mau harus kita hadapi dan kita cari solusinya, ya, yaitu ada dua, ya, tantangan internal dan tantangan eksternal. Ini dalam setiap pola pengasuhan anak dan pendidikan anak, ini yang harus diantisipasi oleh kita sebagai ayah dan bunda, itu masalah-masalah internal dan masalah eksternal. Kadang-kadang kita selalu melempar kesalahan itu pada masalah eksternal, iya gara-gara internet, ya, iya gara-gara medsos lah gitu, gara-gara HP gitu. Padahal sebetulnya yang paling terbesar itu bukan tantangan eksternal. Justru yang paling terbesar itu yang boleh jadi akan menghambat gitu ya, pola perkembangan anak menjadi karakter yang kuat dan tangguh itu adalah tantangan internal. Nah ini. Gitu ya. Tantangan internal itu banyak, para pakar menyebutkan banyak sekali. Dan ini insya Allah kita akan sebagai bahan introspeksi kita, ayah bunda sekalian. Di antaranya apa? Yang pertama adalah lalainya atau menjauhnya kita dalam misi ilahi, gitu ya. Lalainya kita atau menjauhnya kita dalam misi ilahi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita dan orang tua dan sekolah itu sama sekali tidak mengerti pola pengasuhan anak dalam Islam itu seperti apa, gitu ya. Tidak tahu kedudukan anak itu seperti apa. Ya contohnya misalnya kalau anak itu adalah sebuah amanah, maka amanah itu mencakup amanah pertumbuhan, gitu ya, dan amanah perkembangan, gitu ya, amanah pertumbuhan dan amanah perkembangan. Seperti apa tadi dalam sosialnya, dalam emosionalnya, dalam intelektualnya, dan juga dalam spiritualnya. Kemudian ketika kita memahami bahwa ini adalah amanah, ya amanah ini kan bukan diberikan, dibebankan kepada salah satu pihak, gitu. Cuman buat ibunya doang misalnya. Enggak. Tapi juga amanah itu buat siapa? Ya ini yang di depan-depan ini nih. Buat ayahnya. Artinya di sini gitu ya, termasuk pola pengasuhan dalam Islam dan ini menjadi prinsip adalah bagaimana mengasuh anak itu adanya kolaborasi antara ayah dengan ibu. Gitu ya. Itu salah satunya yang harus dipahami. Nggak bisa sampai, jadi saat ini sekarang kita nggak bisa mengatakan pokoknya urusan anak urusan siapa? Emaknya, gitu kan? Saya mah udah urusan di luar, nggak bisa. Anak ini dititipkan pada siapa? Pada suami istri. Makanya sejauh dia tumbuh dan berkembang dari mulai usia 0 sampai 7, lalu 7 sampai 14, sampai 15 dan 15 sampai dewasa, itu dua orang ini punya peran yang sangat signifikan dan sangat berarti sekali terhadap pertumbuhan siapa? Anak-anak kita. Gitu seperti itu. Termasuk misalnya prinsip pengasuhan dalam Islam itu misalnya anak ini mau disolehkan dulu apa mau dipintarkan dulu sih gitu. Gitu ya. Yang kita sendiri kadang belum sepakat di antara suami istri ini. Atau mungkin kebanyakan kita banyak cenderung lebih berpikiran
3: lebih baik apa? Anak dipintarkan dulu, soleh mah belakangan. Kenapa? Karena mungkin tadi tidak mengertinya tentang teori dan prinsip pertumbuhan anak dalam Islam, sehingga salah dalam mengambil langkah. Kita gak bisa bayangkan, ayah bunda sekalian, bagaimana sulitnya seorang ayah ataupun bunda yang berusaha mensolehkan anaknya ketika ada di usia 15 tahun ke atas misalnya. Kerasa gak itu? Kerasa. Kenapa? Karena para pakar pendidikan anak, ya, menurut penelitian-penelitian mereka sepakat, itu sepakat semuanya. Dan mereka sudah meneliti itu semua. Ada dalam setiap manusia itu memiliki satu era yang dimana era itu adalah era terbaik dalam hidupnya yang Allah berikan kepadanya. Disebut golden era, golden period. Kapan itu? Usia 0 sampai 15 tahun. Artinya ayah bunda sekalian, kalau kita mau mensukseskan anak dunia dan akhirat, seharusnya di usia itu. Bukan setelah apa? Setelahnya, setelah 16 tahun ke atas, kita baru mikirin, antum harus sukses nanti kuliah, antum harus sukses nanti belajar agamanya. Ribet itu. Ya, ayah bunda sekalian, saya baru kemarin itu ketemu dengan salah seorang pengusaha. Kayaknya luar biasa. Anaknya sukses dalam unsur pendidikan, sampai ngambil PhD-nya itu di Melbourne, gelar dokternya. Tapi dia datang ke saya ngeluh, Ustadz gimana caranya ya supaya anak saya ngerti agama? Gimana ya, saya juga bingung gitu. Supaya anak saya bisa belajar agama. Ngerti fikih sholat, tahu wajib Ramadan, bisa baca Al-Quran. Dia baru paham, baru ngerti bahwa agama itu, gitu ya, itu unsur paling dominan utama yang bisa menjadikan orang bisa apa? Tangguh dan kuat dan memiliki karakter yang baik. Tapi dia berusaha sudah di usia apa? Di usia di luar di golden period tadi. Jauh banget. Gitu ya. Ini susah apa ayah bunda sekalian. Jadi kebanyakan kita dulu memandang bahwa udahlah habis-habisan kita mendorong anak kita supaya sukses ketika di usia apa? Pas mau masuk kuliah. Padahal ya kata para, bukan kata saya nih ya, kata para pakar pendidikan itu ada masa namanya tadi golden period, itu di usia 0 sampai 17. Bahkan para ulama Islam itu mengatakan ada usia yang paling baik di saat itu, gitu ya, usia yang paling emas, yaitu usia 0 sampai 7, masa yang terbaik yang Allah berikan kepada setiap manusia yang tidak bisa dialami dan diulang setelah itu. Apa? Usia 0 sampai 7. Makanya ketika di usia 0 sampai 7 itu konsentrasi ayah bunda dalam mendampingi anak itu harus serius dan harus orang terbaik yang betul-betul yang mendampinginya. Makanya sering kita mengalami ketika kita sudah punya anak bayi, balita, mulai kan ayah bunda gitu ya, juga terpacu belajar baca Quran yang baik kayak gimana sih? Ya enggak? Karena 07 itu luar biasa. Ya, ada ulang apa para peneliti mengatakan usia 07 itu bisa menyerap 4.000 sampai 6.000 kata per hari dan memorinya disimpan selama 10 tahun. Bayangkan. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan kepada kita bagaimana potensi itu ada di dalam Al-Qur'an yang seharusnya kita jaga karena itu adalah golden period, masa-masa emas. Jadi di usia 07 gitu ya, kita itu harus betul-betul menjaga asupan memori yang masuk ke dalam benak anak-anak kita. Di sekolah, guru TK dan guru PAUD itu seharusnya orang-orang yang lebih hebat dan terbaik dibandingkan guru SD, guru SMP, guru SMA. Karena keberhasilan di 07 ini itu yang akan menentukan keberhasilan di di usia setelahnya. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita itu ayah bunda dalam Al-Qur'an, ya, surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian enggak tahu apapun. Lihat bayi kita itu enggak tahu apapun. Lalu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah jadikan apa? Pendengaran, penglihatan dan nurani. Nah, tiga hal inilah yang harus dijaga. Apa anak yang didengar anak kita apa ini? Yang dilihat anak kita apa ini? Yang dikomunikasikan pada anak kita itu apa? Kekerasankah, kelembutankah, cintakah atau apa? Kenapa? Karena nuraninya, sensitivitasnya itu luar biasa menangkapnya di saat itu. Gitu ya. Di usia itu udahlah, kurangi mau musik-musik yang enggak baik gitu kan. Lebih banyak diperdengarkan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Lebih banyak anak-anak kita itu apa? Melihat aktivitas ayahnya itu beribadah, membaca Al-Qur'an di hadapannya, sholat gitu ya, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Gitu. Jadi ini yang disebut ada paradigma yang keliru dalam pengasuhan. Ini tantangan yang ada di internal kita. Selain tadi yang pertama, gitu ya. Boleh jadi kita apa? Lalai menjauh dalam misi ilahi. Yang kedua, ternyata selama ini kita memiliki paradigma yang salah atau keliru dalam pengasuhan. Yang ketiga, rumah tangga kita dianggap musibah gitu. Ini problematika internal. Kita pura-pura sakinah gitu, paham enggak? Pura-pura sakinah di hadapan anak. Gitu loh. Padahal komunikasi kita dengan istri tidak baik. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan gitu ya, mengasuh anak itu dalam kepura-puraan. Kan ribet jadinya. Tidak ada kesepakatan, betul enggak? Ini juga harus diselesaikan. Makanya tiga hal ini saya pikir yang paling besar tantangan yang harus dievaluasi oleh ayah bunda dan kita semua, gitu ya. Kira-kira masalah-masalah ini masih ada nggak sih di rumah tangga kita? Kalau masih ada, ya mungkin akan lebih berat kita, gitu ya, mencoba membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter adab atau adab yang mulia. Yang kedua adalah eksternal tadi saya katakan. Apa eksternal? Eksternal justru para pakar mengatakan cuma satu. Apa itu? Ya bebas internet, ruang yang bebas internet. Tapi masalahnya internet itu boleh gitu. Baik. Gitu kan? Bahkan kalau kita sekarang enggak punya internet, mungkin kita tidak bisa mendapatkan informasi yang banyak gitu. Pendidikan juga mungkin banyak sarana yang tidak bisa dilakukan, tidak tercapai. Ada kuliah online gitu. Ada daring dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi masalahnya tadi, sejauh mana kita mengantisipasi, gitu ya, sesuatu yang boleh itu sehingga tidak merusak hal-hal yang prinsipil dalam rumah tangga kita, apalagi terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak. Coba bayangkan ayah bunda sekalian, kalau seandainya chattingan di grup itu, anak mau ngomong, ntar dulu nak, ini lagi bahas. Ya Allah, kan gitu kan? Saya juga kadang gitu. Makanya saya mencoba untuk tidak terlibat banyak dalam dunia medsos. FB udah enggak main, Instagram udah enggak main. Lalu grup WhatsApp juga yang paling penting aja grup kantor gitu ya. Jadi kenapa? Karena kadang hal seperti itu pada akhirnya meninabobokkan kita dan akhirnya kita zolim sama siapa? Anak kita yang seharusnya dia butuh pendampingan dan perhatian dari kita. Makanya ayah bunda sekarang mungkin telunjuknya itu jangan ke anak kita dulu. Telunjuknya ke siapa? Ke kita dulu. Gitu ya. Boleh jadi memang selama ini ada banyak hal-hal kendala-kendala tadi gitu ya, yang selama ini kita tidak sikapi dengan serius. Ya, paling enak kan nyalahin kan gitu kan. Ya kan, oh, kamu ini gitu kan, paling enak tuh. Padahal apa? Padahal kitanya yang kurang maksimal, kitanya belum belajar dan kitanya belum optimal dalam masalah ini. Masalah internet, masalah medsos. Bukan berarti nggak boleh, sekali lagi, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh. Cuman kalau kita lalai dalam masalah ini bisa jadi batu sandungan yang luar biasa ayah bunda sekalian. Gitu ya. Makanya kan salah satu tipsnya juga kata para ahli, gitu ya. Orang tua itu nggak boleh gaptek sekarang. Orang tua itu harus melek apa? Melek teknologi. Supaya apa? Supaya bisa mengimbangi dan mendampingi serta menjelaskan. Gitu, dengan cara yang sesuai dengan usia pertumbuhannya, itu seperti itu. Sekarang kan kita aja mungkin sudah enggak ngerti bahasa-bahasa apa ya anak-anak remaja sekarang ya, bahasa gaul kan. Dan anak sekarang itu kan pintar-pintar, depan kita baik, di belakang kan gitu. Iya enggak? Depan kita baik, di belakang waduh kita gak tahu pergaulannya kayak gimana. Gimana tuh cara menyikapi itu? Gimana cara membentenginya? Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? yang pertama adalah mempunyai pola asuh yang benar dan juga yang tepat. Apa yang dimaksud dengan pola asuh yang benar? Pola asuh yang benar itu pola asuh yang selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu paling mengetahui dan memahami penciptaannya. Dari mulai sejak sebelum lahir, sampai usia pertumbuhan, sampai usia balik. Itu ada fasenya. Makanya para pakar parenting itu sepakat kalau ilmu parenting itu bukan by accident sebetulnya, tapi by design. Kenapa? Karena ada rancangannya, ada teorinya. Ya kita kan taunya baru sekarang saat, iya gak apa-apalah. Dulu boro-boro kita dididik sama orang tua itu mengenal tentang masalah parenting. Pokoknya lamun ka masjid ge geus alus lah gitu. Daek ngaji ge geus syukur kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa memberikan ke kita bagaimana pola pengasuhan yang baik dan benar, yang tepat, yang Islam itu seperti apa. Termasuk dalam sekolah juga begitu. Gitu ya. Selalu dikaitkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka datang pagi-pagi, ini gimana ya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah? Harus seperti apa? Sesuai dengan perkembangannya itu bagaimana? Kalau anak usia 0-7 itu tadi Quran surat An-Naml ayat 78. Kalau usia 7-14 itu ada Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Percis yang sebentar lagi kita akan mengalami peristiwa besar tentang masalah Ibrahim dan Ismail. Ayah bunda, di situ ada kandungan yang luar biasa terkait dengan ilmu parenting. Bagaimana komunikasi Ibrahim dengan Ismail? Coba bayangkan. Ismail itu di usia apa? Falamma balagha sa'ya. Ketika Ibrahim sudah sampai pada usia bisa bekerja. Apa kata para ulama bisa bekerja itu? Bisa diperbandingkan sama orang tua usia 7 sampai usia SMA, Pak, mumayyiz balik. Bagaimana hubungan orang tua di situ sama anak di usia itu? Ini juga bisa menjadi tips buat kita. Ternyata Ibrahim di usia itu bukan instruksi. Gitu. Tapi lebih kepada apa? Sharing. Luar biasa. Gitu. Jadi Ibrahim lebih membangun apa? Membangun koneksi dibandingkan koreksi. Jadi kalau ada anak kita di usia SMP SMA itu berbuat kesalahan, entong langsung disalahkan istilahnya gitu, Pak. Yang ada anak enggak mau nerima, yang ada anak apa? Lari dari orang tua. Tapi justru yang dicontohkan oleh Ibrahim itu membangun koneksi. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Ini jadi bahan introspeksi dan pelajaran kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti akan lebih dalam lagi pembahasannya dengan tema-tema yang lebih aktual dan juga dengan pembicara yang lebih mumpuni insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Kemunafikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dari millah, dan hukum munafik yang akbar ini sama dengan hukum orang yang murtad. Jadi seorang yang munafik itu hukumnya sama dengan orang yang melakukan kekafiran akbar atau kesyirikan akbar, sama hukumnya. Hanya saja seorang munafik ini jika dia tidak menampakkan kekafirannya, ya, jadi dia menyembunyikan kekafiran, perkataan kafirnya disembunyikan di hati, secara zahir dia menampakkan keislaman, tidak ada kata-kata kufur, perbuatan kufur, maka tetap berlaku baginya di dunia hukum-hukum Islam. Jadi orang munafikin yang tidak terang-terangan menyeru kepada kekafiran, tidak secara vulgar mengucapkan kata-kata kufur, tapi menyembunyikan rapat-rapat dalam hati kekafiran itu, mereka ini masih diperlakukan sebagaimana kaum muslimin layaknya. Mu'amalah kita sebagaimana mu'amalah kaum muslimin, karena kita tidak dituntut untuk memeriksa apa yang tersembunyi dalam hati. Secara zahir berlaku hukum-hukum kaum muslimin. Ini jika mereka tidak mengucapkan atau menampakkan suatu perbuatan kafir yang terang-terangan. Nah, kalimat nifaq jika disebutkan dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah nifaq al-akbar. Ya. Dalam Al-Quran, jika disebut ulaikahumul munafiqun atau fi qulubihim marad dan seterusnya, atau kata-kata nifaq, maka yang dimaksud adalah munafik dengan nifaq akbar. Nah, nifaq yang kedua, kemunafikan yang kedua adalah nifaq ashar, kemunafikan yang kecil. Yang ini tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Para ulama sering juga menyebutnya dengan nifaq amali. Nifaq amali artinya kemunafikan yang hanya bersifat amal atau perbuatan. Dan tidak sama antara apa yang disembunyikan dalam hati dengan apa yang nampak. Nifaq ashar, kemunafikan kecil ini, terjadi apabila seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik, tetapi di dalam hatinya, dia masih meyakini keimanan. Jadi asal keimanan masih tetap bersemayam dalam hatinya, tapi dia memiliki sifat-sifat orang munafik. Maka orang seperti ini tidak keluar dari millah. Tidak dihilangkan darinya sifat iman atau sebutan iman, tidak juga Islam, akan tapi dia terancam azab yang dahsyat sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, akan tetapi tidak akan sampai kekal di dalam neraka serta masih mungkin mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Dan nifaq yang kecil, nifaq asghar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam ini suatu muqaddimah, ya, suatu pengantar atau jalan yang akan menghantarkan seseorang kepada nifaq akbar, kemunafikan akbar. Jika seorang menempuh kemunafikan yang kecil dan terus senantiasa menyandang pekerjaan-pekerjaan munafik tersebut atau sifat-sifat munafik, dia bisa saja sampai kepada nifaq akbar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dengan nifaq ashar, kemunafikan yang kecil ini adalah al-kadzib fil hadis, berdusta dalam pembicaraannya, ya. Sering berdusta dalam pembicaraannya, menyalahi janji, mengkhianati amanat dan berbuat durhaka, ya. Berbuat melampaui batas kalau dia bersengketa atau bermusuhan, melanggar perjanjian, dan riya yang bukan pada asal amal, ya. Riya yang bukan pada pokok pangkal suatu amal saleh. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 perkara yang barang siapa keempat perkara ini terdapat pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni, yang tulen. Dan barang siapa yang padanya terdapat satu perkara dari 4 perkara ini, maka di dalam dirinya terdapat satu perkara dari kemunafikan sampai dia meninggalkan perkara tersebut. Yang pertama adalah idza tumina khan. Jika dia diberi amanah, dia khianat, mengkhianati amanah tersebut. Wa idza haddatha kadzab. Jika dia berbicara, berdusta. Wa idza ahada ghadar, dan jika dia membuat perjanjian, dia melanggar perjanjian. Wa idza khasama fajar, dan jika dia bersengketa, dia berbuat maksiat, berbuat fasik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik 3, idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu 3. Jika dia berbicara, berdusta. Jika dia berjanji, dia selisihi, dia langgar janjinya. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Demikian pula membenci orang-orang Ansar, membenci para Ansar. Bersabda Rasulullah SAW, ayatul iman hubbul Ansar, wa ayatul nifaq bughdul Ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga tidak berperang di jalan Allah, tidak berjihad di jalan Allah, dan tidak bercita-cita atau berniat untuk berjihad. Bersabda Rasulullah SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddith bihi nafsah mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang serta tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini semua, perkara yang disebut ini semua adalah termasuk nifaq asghar, kemunafikan yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tapi pelakunya terancam mendapatkan bahaya atau azab yang pedih di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah pembahasan tentang nifaq atau kemunafikan yang terbagi dalam 2, ada nifaq akbar dan ada pula nifaq asghar. Sebagaimana kufur, ya, ada kufur akbar dan ada kufur asghar.
0: Wallahu a'lam bissawab. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Dalam hadis disebutkan, qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsiyan faraddahu alayya. Dari As'ab bin Jathamah, ia berkata, aku memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa seekor keledai wahsy, keledai liar, ya. Tetapi beliau mengembalikan hadiah tersebut. Ketika beliau melihat bagaimana wajahku, ya, falamma ra'a ma fi wajhi qala inni lam narudduhu. Kami pasti tidak akan menolak hadiah itu darimu, melainkan sesungguhnya kami adalah sedang melakukan ihram. Artinya dalam hadis ini, beliau sebenarnya enggak mau menolak hadiah. Karena apa? Melihat orang yang memberikan tadi seolah-olah merasa apa ya, kecewa gitu. Artinya, kenapa kok enggak diterima? Wajahnya langsung berubah. Ya, raut mukanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahadu tahabu, ya, saling memberikanlah hadiah, niscaya kalian akan dicintai. Ya, hadiah walaupun kecil, walaupun sepele, yang namanya hadiah itu adalah timbul dari rasa cinta. Timbul dari rasa apa? Sayang. Dan hadiah adalah bentuk kasih sayang yang nyata kepada orang yang dicintai. Makanya akan menimbulkan rasa sayang, ya. Walaupun hanya sepele, misalnya dengan satu butir permen, kan enggak itu ya. Itu juga bisa jadi hadiah. Hadiah dengan satu tangkai bunga mawar berwarna merah jambu misalnya kepada istrinya tentunya, ya. Itu hadiah yang berharga, yang barangkali mungkin lebih berharga daripada dikasih selembar uang warnanya merah jambu juga. Karena apa? Orang beda-beda. Nah, ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bersabda, ya, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ya, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu dengan akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali 'alaihin nas. Dan keburukan atau dosa itu adalah apa saja yang menjadikan kau ragu, ya, dan kau tidak suka kalau itu dilihat oleh manusia. Merasa malu kalau perilaku, perbuatan, perkataan dilihat manusia itu merasa malu. Itu namanya apa? Semacam alamat itu dosa. Ya, perbuatan buruk, ya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan itu terkumpul pada husnul khuluq. Akhlak yang baik. Ya, akhlak kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada mungkin atasan, kepada bawahan, ya, kepada sesama teman atau teman apa namanya sejawat, itu apa namanya menunjukkan tentang budi pekerti kita. Kemudian ada selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang fahishan, keji, ganas, serem. Ya, fahishan itu ya orang sekarang kalau pernah melihat apa namanya tampang orang apa preman gitu kan, wajahnya serem, kemudian badannya tatoan semuanya, ya. Udah itu bawa golok di sini gitu kan, orang lihatnya takut. Mau dekat aja takut gitu. Karena apa? Fahishan. Serem gitu. Dilihat enggak enak gitu, apalagi mau dekat-dekat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan begitu. Bukan orang yang fahishan, orang yang serem. Wala mutafahishan. Bahkan ya, bukan apa? Perkataannya ya, enggak kasar. Bahasanya itu santun. Meskipun dalam kondisi marah, kesel, dongkol. Nah, sekarang ini kan orang banyak sekali ya ketika berkomentar di media-media sosial, kadang kata-katanya enggak dijaga. Sahih benar kalau kita memang lagi kesel, lagi dongkol, ya. Tapi apa? Jaga kata-kata tersebut, ya. Karena yang kita tulis itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sampai apa namanya menggelari, menjuluki seseorang, ya, dengan julukan-julukan yang tidak pantas atau dengan binatang-binatang, ya, yang memang itu ungkapan-ungkapan apa kekejian. Wa kana yaqul, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya." Orang yang paling bagus apa? Akhlaknya, ya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: ومن أحسن

hanya untuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya untuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadi nan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nairil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan, dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan yang sangat indah adalah bila seorang hamba bisa merasakan bagaimana bermunajat dengan Allah di tengah malam, terutama ketika sepertiga malam terakhir. Berikut penjelasan singkat mengenai tata cara salat tahajud. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat malam atau qiyamul lail biasa disebut juga dengan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah sholat isya, baik dilakukannya sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Banyak sekali keutamaan sholat tahajud atau sholat malam. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, sholat tahajud adalah salah satu sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Sebagaimana Allah SWT

mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu sahur sebelum fajar. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan mengenai ayat ini, mereka bersengaja melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud di malam hari, mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, tidak sama antara orang yang sholat malam dan yang tidak. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Salah satu maksud ayat ini adalah, apakah sama antara orang yang berdiri untuk beribadah di waktu malam dengan orang yang tidak demikian? Jawabannya tentu saja tidak sama. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da syahri ramadhan syahrullahil muharram wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yaitu Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Imam An-Nawawi mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa sholat sunnah di malam hari lebih baik dari sholat sunnah di siang hari. Ini juga adalah dalil bagi ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam Abu Ishaq Al-Maruzi, dan yang sepaham dengannya bahwa sholat malam lebih baik dari sholat sunnah rawatib. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa sholat sunnah rawatib lebih utama dari sholat malam karena kemiripannya dengan sholat wajib. Namun pendapat pertama tetap lebih kuat dan sesuai dengan hadis, wallahu alam. Yang keempat, sholat tahajud adalah kebiasaan orang sholih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bu sholihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratul lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi. Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam karena sholat malam adalah kebiasaan orang sholih sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat dengan Allah. Sholat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Dan yang kelima, sebaik-baik orang adalah yang melaksanakan sholat tahajud. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan mengenai Abdullah bin Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail qala salimun fa kana Abdullah la yanamu min al laili ila qalilan. Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Ibnu Umar, seandainya ia mau melaksanakan sholat malam. Salim mengatakan, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Jadi pendengar, banyak sekali keutamaan yang akan diraih oleh seorang muslim yang mendirikan sholat tahajud, sehingga sudah semestinya kita pun meluangkan waktu malam hari kita untuk melaksanakannya. Adapun mengenai waktu sholat tahajud, yaitu boleh dikerjakan di awal, pertengahan, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai bahwa Anas bin Malik, yaitu pembantu Nabi, mengatakan, ma kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu wa la nasya'u an narahu na'iman illa ra'ainahu. Tidaklah kami bangun agar ingin melihat Rasulullah di malam hari mengerjakan salat kecuali pasti kami melihatnya, dan tidaklah kami bangun melihat beliau dalam keadaan tidur kecuali pasti kami melihatnya pula. Para ulama berkata, sesungguhnya waktu salat malam dan tidur yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda-beda setiap malamnya. Beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk sholat, namun beliau mengerjakannya sesuai keadaan yang mudah bagi beliau. Kemudian pendengar, waktu yang paling utama untuk melakukan sholat malam adalah di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laylil akhiru fayakulu man yad'uni faastajibalahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfirulahu. Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir.

0: Lalu Allah berfirman, siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan memberikan ampun untuknya. Jadi pendengar, untuk waktu sholat tahajud atau sholat malam, maka kita bisa melaksanakannya di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Walaupun yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah pensyariatan adzan sebagai panggilan untuk menunaikan solat yang sering kita dengar setiap hari di masjid-masjid kita. Azan adalah salah satu syiar Islam yang paling indah dan memiliki sejarah yang penuh hikmah. Bagaimana azan disyariatkan dan apa yang melatar belakanginya dan siapa yang menjadi pengumandang azan pertama? Mari kita simak bersama. Pendengar yang berbahagia, di awal periode Madinah, kaum muslimin semakin berkembang dan jumlah mereka pun bertambah. Mereka menunaikan solat secara berjamaah, namun saat itu belum ada cara tertentu untuk mengumumkan waktu solat. Para sahabat sering datang ke masjid dengan menduga bahwa waktu solat atau sekedar menunggu sampai jamaah berkumpul. Melihat kondisi ini, Rasulullah SAW menyadari perlunya suatu cara yang dapat mengingatkan kaum muslimin akan waktu solat agar mereka tidak ketinggalan dan bisa melaksanakan solat tepat waktu. Para sahabat radhiyallahu anhum pun bermusyawarah untuk mencari cara terbaik dalam pemberitahuan waktu solat. Berbagai usulan muncul dari para sahabat yang sangat ingin memberikan kontribusi dalam mencari solusi ini. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Ada pula yang mengusulkan untuk meniup trompet seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Namun Rasulullah SAW tidak merasa cocok dengan kedua usulan tersebut karena lonceng dan trompet adalah tanda peribadatan kaum lain. Pendengar rahmati Allah, di tengah pembicaraan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya melalui mimpi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid melihat seorang pria yang memegang lonceng dan ia berkata, "Wahai hamba Allah, maukah kau jual lonceng itu kepadaku?" Pria itu menjawab, "Untuk apa?" Abdullah bin Zaid pun menjawab, "Untuk memanggil orang yang berkumpul untuk sholat." Namun pria itu kemudian berkata, "Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Maka Abdullah bin Zaid pun tentu saja merasa penasaran dan ia kemudian menjawab, "Ya tentu saja saya mau." Lalu pria dalam mimpi itu mengajarkan lafaz adzan kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diantaranya berbunyi, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah," dan seterusnya. Lafaz-lafaz ini merupakan panggilan indah yang kita dengar hingga hari ini. Ketika Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu terbangun dari mimpinya, ia merasa sangat bahagia dan yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk dari Allah. Segera setelah itu ia pergi menemui Rasulullah untuk menceritakan mimpinya. Pendengar berbahagia, setelah mendengar mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk atau wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menerima dan menyetujui lafaz adzan yang telah diajarkan dalam mimpi tersebut. Rasulullah kemudian memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz adzan itu kepada Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang setia dan memiliki suara yang merdu dan keras. Bilal bin Rabah pun menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Ketika Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya, suaranya yang keras dan merdu menggema di seluruh Madinah, menggetarkan hati kaum muslimin dan mengingatkan mereka untuk segera menunaikan salat. Para sahabat sangat terharu mendengar panggilan salat ini dan mereka pun bersegera menuju Masjid Nabawi untuk berkumpul dan menunaikan salat berjamaah. Pendengar yang berbahagia, setelah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, datanglah sahabat Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan bahwa ia juga bermimpi hal yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid, di mana seorang pria mengajarkan lafaz azan kepadanya. Dengan adanya konfirmasi dari Umar bin Khattab, maka Rasulullah pun semakin yakin bahwa azan adalah tanda panggilan salat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Sejak saat itulah azan disyariatkan sebagai panggilan untuk mengingatkan kaum muslimin akan waktu salat. Azan pun menjadi bagian dari syiar Islam yang sangat khas, menggema 5 kali sehari dari setiap masjid hingga ke seluruh penjuru dunia. Pendengar yang berbahagia, kisah pensyariatan azan ini mengandung hikmah yang mendalam bagi kita semua. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dalam Islam selalu ada tuntunannya dari Allah. Allah mengarahkan umat Islam melalui mimpi sahabat yang kemudian dikonfirmasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa setiap syiar dalam Islam memiliki dalil ataupun landasan yang kuat, bukan hanya sekedar tradisi atau ikut-ikutan saja. Kedua, azan adalah syiar Islam yang sangat khas dan mengandung keindahan tauhid dan keagungan nama Allah. Lafaz-lafaz dalam azan mengingatkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyeru kita untuk bersegera memenuhi panggilan salat yang merupakan tiang agama kita. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mengikuti panggilan azan dengan segera mendirikan salat. Ketika mendengar azan berkumandang, hendaknya segera kita hentikan aktivitas yang sedang dilakukan dan bersegera menuju masjid atau menyiapkan diri untuk memenuhi panggilan tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang pensyariatan azan sebagai panggilan salat yang indah. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita terhadap azan dan memotivasi kita untuk selalu menjaga salat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Mutiara Ayah.
4: Menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapa kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Rep, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah, terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Toko bangunan, ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya Ben.
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang.
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
1: Pengajiannya? Ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang. Bahwa akibat memakan makanan yang haram. Yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
2: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insyaallah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
2: Ya.
1: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Okelah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
4: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
8: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukran kathiron, jazakumullah khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Firanda Andirja. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
9: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu warisan berharga yang ditinggalkan dinasti Bani Salju, yaitu perkembangan pendidikan dan pendirian madrasah. Masa kejayaan dinasti Salju tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Mereka adalah bangsa Turki yang memeluk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memiliki visi untuk memperkuat peradaban Islam. Dalam upaya ini, pendidikan menjadi salah satu fokus utama mereka. Pada masa dinasti Saljuk, dunia Islam mengalami kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan.
5: Hal ini terjadi karena para pemimpin Seljuk memahami pentingnya ilmu sebagai sarana untuk memperkuat umat Islam secara spiritual dan intelektual. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi terbesar dinasti Seljuk dalam pendidikan adalah pendirian madrasah-madrasah. Madrasah-madrasah ini didirikan di berbagai wilayah kekuasaan Seljuk untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi umat Islam. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari madrasah pada masa Seljuk. 1. Tujuan pendirian madrasah. Madrasah-madrasah didirikan untuk mencetak ulama, hakim dan pemimpin yang berkompeten dalam ilmu agama dan dunia. Salah satu tujuan utama pendirian madrasah adalah memperkuat akidah di tengah ancaman dari kelompok-kelompok yang menyimpang. 2. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah salah satu madrasah yang paling terkenal yang didirikan oleh dinasti Seljuk. Madrasah ini dinamai sesuai dengan pendirinya, yaitu Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diadopsi di banyak wilayah Islam. Madrasah Nizamiyah didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Di sini para pelajar belajar berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, tafsir, hadis, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang dikenal karena karya-karyanya yang monumental. 3. Fasilitas madrasah. Madrasah pada masa Seljuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menyediakan fasilitas bagi para pelajar seperti asrama, perpustakaan, dan masjid. Hal ini menunjukkan perhatian besar dinasti Seljuk terhadap pendidikan. 4. Dukungan keuangan. Madrasah-madrasah Seljuk didukung oleh dana wakaf yang besar. Wakaf ini digunakan untuk membiayai gaji guru, memberikan beasiswa kepada para pelajar, dan memelihara fasilitas madrasah. Dengan sistem wakaf ini, pendidikan di madrasah menjadi gratis dan terbuka untuk semua kalangan. Pendengar budiman, madrasah-madrasah yang didirikan dinasti Seljuk menjadi pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak calon ulama dan ilmuwan besar. Berikut ini adalah beberapa cabang ilmu yang berkembang pada masa Seljuk. 1. Ilmu agama. Ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan juga fikih menjadi fokus utama di madrasah Seljuk. Ulama-ulama besar yang lahir dari madrasah ini berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam yang benar dan menjaga akidah umat. 2. Astronomi dan matematika. Ilmuwan-ilmuwan di masa Seljuk juga memberikan kontribusi besar dalam bidang astronomi dan matematika. Mereka mengembangkan teori-teori yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. 3. Kedokteran dan farmasi. Kedokteran dan farmasi juga berkembang pesat pada masa Seljuk. Rumah sakit dan pusat penelitian didirikan untuk mendukung perkembangan ilmu kesehatan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan pada masa dinasti Seljuk memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya adalah Madrasah Seljuk melahirkan ulama-ulama besar yang karya-karyanya masih menjadi rujukan hingga hari ini. Mereka adalah para penjaga akidah dan penerus tradisi keilmuan Islam. Juga dengan pendidikan yang merata, masyarakat Islam menjadi lebih terdidik dan sejahtera. Pendidikan memberikan peluang bagi setiap individu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Madrasah Seljuk juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di wilayah-wilayah yang sebelumnya didominasi oleh kelompok-kelompok lain. Hal ini memperkuat persatuan umat Islam. Kemudian, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajar dari berbagai wilayah datang ke dinasti Seljuk untuk menuntut ilmu. Hal ini meningkatkan hubungan antara wilayah Islam dan menciptakan jaringan intelektual yang kuat. Pendengar yang mulia, ada beberapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perkembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk. 1. Pentingnya pendidikan dalam peradaban. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban yang kuat. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. 2. Pentingnya wakaf untuk pendidikan. Sistem wakaf yang digunakan oleh Seljuk adalah contoh bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan. Sistem ini menjadi inspirasi bagi umat Islam masa kini. 3. Keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Madrasah Seljuk mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Hal ini memastikan bahwa umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga maju dalam ilmu pengetahuan. Pendengar rahmati Allah, pendidikan dan pendirian madrasah pada masa dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki tradisi keilmuan yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama salafus saleh, generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Mutarif bin Tarif rahimahullah, salah satu tokoh besar dari kalangan tabi'in yang dikenal karena ilmunya yang luas, kejujurannya dalam meriwayatkan hadis, serta kesolehannya. Beliau merupakan salah satu figur yang menjadi teladan dalam periwayatan hadis dan akhlak mulia, sehingga banyak ulama setelahnya yang memuji dan meriwayatkan hadis darinya. Mutarif bin Tarif lahir dan besar di kota Kufah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kajian Islam. Dengan lingkungannya yang penuh dengan para ulama dan ahli hadis, ia mampu mengembangkan ilmunya dan menjadi salah satu perawi yang terpercaya. Nama lengkapnya adalah Mutarif bin Tarif Al-Harithi Al-Kufi. Sebagian sumber menyebutkan namanya sebagai Al-Khorifi, tetapi ini dianggap sebagai kesalahan penulisan. Mutarif bin Tarif dikenal dengan kunyah Abu Bakar, meskipun ada yang menyebut kunyahnya sebagai Abu Abdurrahman. Ia berasal dari kabilah Harith yang dikenal dengan kontribusinya dalam bidang keilmuan di masa tabi'in. Lingkungan keluarganya juga memberikan pengaruh besar terhadap pendidikannya yang membentuknya menjadi seorang tokoh yang sangat dihormati. Sebagai seorang tabi'in, Mutarif bin Tarif belajar dari sejumlah besar ulama yang merupakan generasi tabi'in senior. Ia dikenal meriwayatkan hadis dari para guru yang memiliki reputasi kuat dalam bidang ilmu agama. Beberapa guru terkenal yang ia ambil ilmu darinya antara lain, yang pertama Asy'abi, seorang tabi'in besar yang dikenal dengan keluasan ilmunya dalam hadis dan fikih. Yang kedua, Abdurrahman bin Abi Layla, seorang ahli hukum Islam dan seorang perawi hadis yang sangat dihormati. Yang ketiga, Al-Minhali bin Amr, seorang perawi hadis yang juga dikenal di kalangan tabi'in. Yang keempat, Al-Hakam bin Utaibah, seorang ahli hadis dan seorang ahli fikih yang sangat berpengaruh. Yang kelima, Habib bin Abi Thabit, seorang perawi yang thiqah dan ahli tafsir Al-Quran. Yang keenam, Abu As-Safar Said bin Yuhmad, salah seorang ulama yang memiliki banyak murid. Selain itu, Mutarif bin Tarif juga belajar dari sejumlah tokoh lainnya seperti Khalid bin Abi Nauf, Zaid al-Ammi, dan Salamah bin Kuhail. Meski demikian, tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa ia langsung belajar atau meriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa ia termasuk dalam generasi tabi'in junior atau generasi tabi'in kecil. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Mutarif bin Tarif rahimahullah memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam periwayatan hadis. Murid-murid ini meneruskan ilmunya dan memperluas penyebaran hadis Rasulullah SAW. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri, salah satu imam besar dalam bidang hadis dan fikih yang dikenal dengan kejujurannya. Yang kedua, Abu Ja'far Ar-Razi, seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Mutarif. Yang ketiga, Abu Hamzah As-Sukkari, seorang perawi terpercaya dalam ilmu hadis. Yang keempat, Zuhair bin Muawiyah, seorang ulama hadis yang sangat berpengaruh di masanya. Yang kelima, Abu Awanah, salah satu perawi yang banyak menyebarkan hadis dari gurunya. Yang keenam, Hashim bin Bashir, seorang ulama yang dikenal karena kekuatan hafalannya. Selain itu, nama-nama besar lainnya seperti Abu Bakar bin Ayyas, Jarir bin Abdul Hamid, dan Sufyan bin Uyainah
13: juga tercatat sebagai murid-murid dari Mutarrif bin Tarif rahimahullah. Murid-murid ini tidak hanya meriwayatkan hadis dari Mutarrif, tetapi juga meneladani kepribadiannya yang jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutarrif bin Tarif adalah sosok yang sangat dihormati oleh para ulama hadis. Banyak ulama terkemuka yang menegaskan bahwa ia adalah seorang perawi yang terpercaya. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Mutarrif bin Tarif adalah salah satu murid terbaik dari Asy-Sya'bi setelah Ismail bin Abi Khalid. Yang kedua, Abu Hatim Ar-Razi. Beliau menganggap Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur dan kuat hafalannya. Yang ketiga, Abu Dawud. Beliau menyebut Mutarrif sebagai salah satu perawi yang diandalkan dalam meriwayatkan hadis. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga memberikan pujian kepada Mutarrif. Ia mengatakan bahwa Sufyan bin Uyainah, yakni salah satu murid Mutarrif bin Tarif, sangat mengagumi gurunya tersebut. Bahkan Imam Ibnu Al-Madini meriwayatkan bahwa Sufyan pernah berkata, Mutarrif bin Tarif adalah seorang yang terpercaya. Reputasi Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur juga terlihat dari salah satu pernyataannya. Ia pernah mengatakan, aku tidak rela berbohong meski diberikan dunia dan seisinya. Pernyataan ini menunjukkan integritas Mutarrif bin Tarif sebagai seorang ulama yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupannya. Mutarrif bin Tarif tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, seorang yang jujur dan sangat menjaga integritasnya. Keteladanannya terlihat dalam interaksi sehari-hari dengan murid-muridnya, serta komitmennya dalam menyebarkan ilmu agama. Salah satu pujian yang menggambarkan kepribadiannya datang dari Dawad bin Ulabah yang pernah berkata, aku tidak mengetahui ada orang Arab maupun non-Arab yang lebih utama daripada Mutarrif bin Tarif. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepribadian dan keteladanan Mutarrif bin Tarif diakui tidak hanya di kalangan murid-muridnya, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Pendengar yang budiman, terdapat beberapa pendapat mengenai tahun wafatnya Mutarrif bin Tarif. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 143 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hafs Al-Falas dan Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian juga ada yang berpendapat tahun 141 atau 142 Hijriah. Ini menurut Abdullah bin Abi Al-Aswad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ada yang berpendapat pada tahun 142 Hijriah. Ini menurut pendapat Ibnu Hibban. Dan terakhir ada pendapat yang menyebutkan Mutarrif bin Tarif wafat pada tahun 133 Hijriah. Ini menurut pendapat yang lainnya. Meski ada perbedaan pendapat, mayoritas ulama sepakat bahwa Mutarrif bin Tarif wafat pada pertengahan abad ke-2 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar yang terus diteruskan oleh murid-muridnya. Pendengar yang budiman, Mutarrif bin Tarif rahimahullah adalah salah satu tokoh tabi'in yang patut dijadikan teladan, baik dalam keilmuan maupun akhlaknya. Ia adalah sosok yang berintegritas, orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, serta memiliki kepribadian yang rendah hati dan penuh ketakwaan. Kehidupannya menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya, terutama dalam menjaga amanah ilmu dan kejujuran dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan ilmunya terus hidup melalui murid-muridnya yang menyebarkan ajaran Islam dengan penuh amanah dan dedikasi. Semoga Allah Ta'ala merahmati Mutarrif bin Tarif dan menjadikannya sebagai teladan bagi kita dalam menuntut ilmu dan menjaga amanah agama. Demikian, wallahu a'lam.
14: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
15: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia, di mana di rubrik tafsir ayat edisi kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-234. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merupakan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah mereka selama 4 bulan 10 hari. Dan menurut ketetapan ijma, ketentuan itu berlaku bagi istri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri. Dan yang menjadi sandaran berlakunya ketentuan ini bagi wanita yang belum dicampuri adalah pengertian umum dari ayat dan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis buku As-Sunan yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seseorang yang menikahi seorang wanita lalu dia meninggal sebelum sempat bercampur dengannya dan belum menyerahkan kepadanya mahar yang menjadi kewajibannya. Kemudian orang-orang berulang kali datang untuk mempertanyakan hal tersebut kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku akan jawab berdasarkan pendapatku sendiri. Jika benar, maka demikian berasal dari Allah, dan jika salah, maka hal itu berasal dari diriku sendiri dan setan. Sedangkan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kesalahan tersebut." Yaitu wanita itu berhak menerima mahar secara penuh. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita semisalnya, tidak boleh kurang atau lebih, serta berlaku pula baginya iddah dan menerima waris. Dan pendengar, dalam riwayat yang lain disebutkan, maka orang-orang kabilah Asyja berdiri seraya berucap, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW memutuskan demikian dalam kasus Buruk binti Washik." Dan tidak dikecualikan dari ketentuan ini, selain istri yang ditinggal mati suaminya ketika dia sedang hamil, maka iddah wanita tersebut adalah sampai dia melahirkan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah di Quran Surat At-Talaq ayat ke-4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Dan diriwayatkan dari Subai'ah al-Aslamiyah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sa'ad bin Khawlah, sedang dia dalam keadaan hamil. Dan tidak lama setelah suaminya meninggal, ia pun melahirkan. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan, maka ia pun melahirkan beberapa malam setelah suaminya itu meninggal. Nah setelah nifasnya mengering, ia pun berdandan untuk menyambut pelamar. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak menemuinya dan berkata kepadanya, "Aku melihat engkau berdandan, apa mungkin engkau berkeinginan untuk menikah? Demi Allah engkau tidak boleh menikah sebelum 4 bulan 10 hari berlalu." Lalu Subaiyah pun melanjutkan riwayatnya. Setelah Abu Sanabil mengatakan hal itu kepadaku, maka sore harinya aku langsung mengemasi pakaianku dan kemudian pergi menemui Rasulullah SAW dan kutanyakan hal itu kepada beliau. Maka beliau memberikan fatwa kepadaku bahwa aku boleh menikah sejak aku melahirkan, dan beliau menyuruhku menikah jika aku mau. Dan pendengar, Abu Umar bin Abdul Bar juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah meralat pendapatnya dan kembali kepada hadis Subaiyah tadi ketika dia disanggah dengan hadis ini. Dan yang membuktikan kebenaran hal ini adalah bahwa para sahabat lain pun memberikan fatwa dengan hadis Subaiyah bahwa iddah wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana yang menjadi pendapat para ulama. Dan pendengar, hal ini dikecualikan bagi istri yang berasal dari budak atau hamba sahaya, di mana iddah budak wanita itu setengah dari iddahnya wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Demikian menurut pendapat jumhur ulama, karena ia mendapat ketentuan setengah dari wanita merdeka dalam perkara yang menyangkut hukum pidana, maka dalam iddah pun ia mendapatkan ketentuan setengah juga. Dan Tawus juga Qatadah mengemukakan bahwa iddah seorang ibu dari kalangan budak yang ditinggal mati oleh tuannya adalah setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya, juga Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Shalih bin Huyai berkata bahwa mereka harus menjalani iddah dengan 3 kali haid. Dan ini juga merupakan pendapat Ali ibnu Mas'ud atau dan Ibrahim An-Nakhai. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa iddahnya adalah 1 kali haid. Dan pendapat terakhir ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Al-Laits, Abu Ubaid, dan yang lainnya. Dan terkait hal ini, Al-Laits mengatakan bahwa seandainya suaminya meninggal sedang dia dalam keadaan haid, maka cukup baginya haid itu sebagai iddah. Sedangkan Imam Malik mengemukakan bahwa jika dia termasuk wanita yang tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Dan Imam Syafi'i juga jumhur ulama mengatakan bahwa 3 bulan ini lebih disukai. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-234, dan insyaallah pembahasan ayat ini kita akan lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
18: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
19: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalas: as-sayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah." Yang artinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah, kecuali dengan tiga sebab: orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dikisos dengan jiwa, serta karena meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim karena darah mereka dilindungi oleh Islam. Darah seorang muslim akan menjadi halal dibunuh bila mereka melakukan salah satu dari tiga tindakan, yaitu yang pertama, orang yang berzina dengan orang lain padahal ia sudah atau pernah beristri atau bersuami. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh orang lain yang juga telah dilindungi jiwanya. Dan yang ketiga, orang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan meninggalkan agama dan syiar-syiar Islam. Oleh karena itu, setiap muslim haruslah memelihara agama, darah dan harta bendanya, serta menjauhkan diri dari larangan-larangan tadi karena adanya ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat terhadap orang yang melakukan salah satu dari tiga hal tadi. Karena itu, kita harus senantiasa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana dan fitnah.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun? Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, Ya Ubay, inna allaha amarani an aqra'a alaika al-Quran. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, Hal sammani laka, Ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, Sammakali, Ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya, mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang.

0: ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun menangis meskipun tidak ada yang melihat dia. Dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia, Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang, tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa kunut witir. Doa kunut witir jika sendiri. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وكني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. Artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah aku di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianatiku. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi.

0: Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Tirmidzi. Doa kunut witir jika jadi imam. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man 'afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Artinya, ya Allah, berilah kami petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah kami keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah kami di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkahilah untuk kami apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Lindungilah kami dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianati kami. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita Islami. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana. Walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta, tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusikah atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bila kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6,

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaganya.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Ibrahim Bafadol LC MPDI. Selamat mendengarkan.
0: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahil 'alaina umurana. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, wa yashhaduna bil jannah liman shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal ashrah wa thabit ibn qais bin shammas wa ghairihim min as-sahabah wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naqlu an amir al-mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa ghairihi min anna khayra hadhihi al-ummah ba'da nabiyha abu bakr thumma umar ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. Dan ahlu sunnah menyaksikan, memberikan kesaksian tentang surga, memberikan kesaksian tentang akan masuk surganya siapa-siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa mereka akan menghuni surga atau akan masuk surga, seperti al-ashrah al-mubasyarun bil jannah, 10 sahabat yang telah mendapat kabar gembira dengan surga, juga Thabit bin Qais bin Shammas dan para sahabat lainnya, yakni yang telah diberikan kabar gembira dengan surga. Al-Sunnah juga mengakui riwayat yang mutawatir dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain, riwayat yang mutawatir dari Ali bin Abi Talib dan juga dari sahabat yang lainnya, bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya ialah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelah itu Umar, dan Ahlus Sunnah menempatkan pada urutan yang ketiga Uthman bin Affan, serta menempatkan pada urutan keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh athar-athar, yakni riwayat-riwayat yang sahih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan sebagaimana para sahabat telah berijma, telah bersepakat bulat untuk mendahulukan Utsman dalam hal bai'ah, dalam hal pembaiatan sebagai khalifah. Nah, dalam pasal ini menegaskan bahwa di antara prinsip, ya, ini prinsip. Di antara prinsip dan pokok-pokok keimanan atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memberikan kesaksian akan masuk surganya siapa-siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kesaksian bahwa mereka akan masuk surga. Ini ya. Padahal dalam masalah ini, dalam hal ini, yakni asy-syahadah bil jannah wan nar, memberikan kesaksian bahwa seseorang akan masuk surga atau neraka, hukum asalnya enggak boleh. Jadi terlarang seseorang itu memfonis ya, atau memutuskan bahwa fulan min ahlil jannah, seseorang itu pasti menghuni surga, atau fulan min ahlil nar, si fulan, seseorang itu pasti menghuni neraka. Ini diharamkan karena ini masalah gaib. Masalah gaib yang ilmu tentang ini terpulang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi memberikan kesaksian kepada seseorang dengan tertentu, ya, dengan jelas, muayyan, seorang yang tertentu, bahwa seseorang itu akan masuk surga atau neraka, ini termasuk perkara gaib yang tidak boleh kita melakukannya. Terkecuali orang-orang yang telah dipastikan atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu akan masuk surga, maka kita pun juga memastikan seperti itu dan tidak syak, tidak meragukan. Kita wajib memberikan syahadah atau kesaksian bahwa mereka-mereka yang disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, kita pun memastikan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesaksian beliau itu hak, benar, dan itu wahyu dari Allah taala. Di antara orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk surga, dan ini adalah kabar gembira yang paling besar. Tidak ada bushrah atau kabar gembira yang lebih besar, lebih agung, lebih membahagiakan selain dari kabar gembira dengan surga. Sebab tidak ada karunia yang lebih besar setelah iman kecuali al-jannah, dukhul jannah, masuk dalam surga. Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan ketika Allah Ta'ala berfirman tentang surga dan para penghuninya yang kekal abadi, Allah sering menutup dengan firman-Nya, "Dzalikal fawzul 'adzim." Itu adalah keberuntungan yang besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Rizki Allah yang paling agung dan karunia yang paling besar, yaitu jannah, surga. Nah, di antara mereka yang mendapat kabar gembira ini adalah 10 sahabat besar. Yang 4 pertamanya adalah para khulafa ar-rasyidin, para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, 4 sahabat besar ini telah dipastikan dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk surga. Dan mereka pun memahami dan telah mendapat kabar gembira ini selagi mereka masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kabar gembira ini. Kemudian yang 6 berikutnya, jadi 10 sahabat yang ini merupakan sahabat terutama, sahabat yang paling afdal, para sahabat yang menempati at-tabaqah al-ula, tingkatan pertama. Para sahabat tingkatan pertama, yakni 10 sahabat besar ini. Yang 4 pertamanya adalah para khulafa ar-rasyidin. Sedangkan 6 yang sisanya, 6 sisa dari 10 tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, juga berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian sahabat yang dijuluki sebagai Amin Hadil Ummah, ya, orang yang paling jujur di antara umat ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang meninggal karena ta'un, karena penyakit wabah ta'un. Kemudian Talha bin Ubaidillah, pahlawan dalam perang Uhud, ya, pendekar dalam perang Uhud, yang melindungi Rasulullah SAW, Talha bin Ubaidillah Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hadis-hadis tentang ini sahih, telah diriwayatkan hadis-hadis yang sahih bahwa ke-10 sahabat ini pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, sedikit tentang 6 sahabat yang bukan khulafa ar-rasyidin. Adapun 4 sahabat yang termasuk khulafa ar-rasyidin, maka fadilah mereka sangatlah banyak untuk disebut dan sangat populer untuk diingkari. Tidak ada alasan orang untuk pura-pura tidak tahu atau menyangsikan keutamaan dan ketinggian derajat para khulafa ar-rasyidin, 4 sahabat besar tersebut. Tidak ada celah sama sekali karena keutamaan mereka, kedudukan mereka dan ketinggian mereka sangat masyhur, diriwayatkan dalam banyak hadis, dalam puluhan hadis dan juga dalam kitab-kitab siar, ya, dalam kitab-kitab biografi mereka. Tapi yang penting sedikit untuk disinggung di sini adalah 6 sahabat besar lainnya yang mungkin tidak semasyhur 4 khalifah tersebut, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang termasuk muhajir, as-sabiqun al-awwalun, termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Dan masuk Islamnya karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia termasuk berhijrah ke Madinah. Dan dia seorang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang kaya raya dan dermawan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan telah mendapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Kemudian Zubair bin Al-Awwam yang dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Hawari Rasulullah, ya, artinya sahabat setia atau penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia satu-satunya sahabat yang mendapat julukan kehormatan ini, itu Hawari. Ya, Hawari artinya sahabat setia atau penolong. Penolong siapa? Penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini ikut serta dalam semua peperangan, mulai perang Badar sampai perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut dalam semua peperangan. Dan dalam setiap peperangan dia adalah seorang pendekar, prajurit berkuda yang gagah berani dan siap mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, Zubair bin Awam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang juga masuk Islam yang pertama-tama. Dan di antara keutamaan sahabat ini, dia doanya mustajab. Doanya tidak pernah tertolak. Apa saja yang dia berdoa dikabulkan oleh Allah SWT, dan panahnya tidak pernah meleset dari sasarannya. Doanya selalu mustajab dan anak panahnya selalu mengenai sasarannya. Dia adalah seorang pemanah jitu dan yang pertama kali melepaskan anak panah dalam Islam. Yang pertama kali melepaskan anak panahnya dalam Islam. Beliau juga panglima perang dalam perang Al-Qadisiyah. Kemudian Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, seorang yang juga pertama-tama masuk Islamnya, berhijrah dan ikut dalam semua jihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah, ya, yang namanya Amir, ya. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Yang tentang keutamaannya ini, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap umat memiliki amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Dan Abu Ubaidah adalah amin hadil ummah, orang yang paling terpercaya di kalangan umat ini. Sehingga ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dan di akhir-akhir kekhalifahannya, dia pernah berkata, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, niscaya aku akan wasiatkan kekhalifahan ini kepada beliau, kepada Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah sudah keburu wafat, ya, keburu wafat. Dan dia ini yang membunuh ayahnya sendiri dalam perang Badar. Abu Ubaidah berpapasan dengan ayahnya yang kafir dalam pasukan Quraisy dalam perang Badar. Maka dia tidak ragu-ragu untuk menebaskan pedangnya ke arah ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Dan berkaitan dengan sikap Abu Ubaidah ini turun ayat surat Al-Mujadalah ayat terakhir. Kemudian Talha bin Ubaidillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam perang Uhud, dia menunjukkan kepahlawanannya, menunjukkan pengorbanannya dan pembelaannya yang mati-matian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dalam posisi yang sangat kritis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dikawal oleh 12 sahabat saja menghadapi serbuan tentara Quraisy, maka salah satu di antara mereka adalah Talha bin Ubaidillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang ketika 12 orang ini satu persatu gugur, hanya tinggal 2 orang saja yang melindungi Nabi dalam kondisi yang kritis. Salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah. Sehingga Talha bin Ubaidillah dikeroyok oleh orang-orang musyrikin, tentara musyrikin, dan dia berperang seperti 12 orang, menghadapi sekian banyak tentara musyrikin seperti 12 orang. Sehingga setelah usai perang Uhud, maka sekujur tubuhnya penuh dengan bekas-bekas luka, tusukan pedang, tusukan tombak, sabetan dan sebagainya. Jadi sekujur tubuhnya dari depan dan juga dari sekujur tubuhnya sekitar 80 tusukan, ya, bekas-bekas bacokan dan sebagainya, karena mempertahankan Rasulullah SAW, sehingga Nabi memberikan kabar gembira dengan surga. Abu Bakar As-Siddiq setiap kali mengenang peristiwa Uhud atau perang Uhud, dia berkata, "Dzalikal yawm kulluhu li Talhah." Hari itu, yakni hari perang Uhud, seluruhnya milik Talhah. Karena Talhah yang benar-benar menunjukkan pembelaan, pengorbanan, ya, kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah 6 sahabat besar yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga, di samping 4 sahabat yang telah tersebut sebelumnya, yaitu para khulafa ar-rasyidin. Tidak hanya 10 sahabat saja sebetulnya yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Ada juga beberapa sahabat lain seperti Thabit bin Qais. Thabit bin Qais, dia adalah khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib, juru khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar gembira untuknya dengan surga disebutkan dalam Sahih Bukhari. Wa ghairuhu minas sahabah, dan para sahabat yang lainnya juga, ya, yang tidak disebut dalam hal ini. Seperti siapa? Misalnya Ukasyah. Ukasyah bin Mihsan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 70 ribu di antara umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, maka mendengar ini Ukasyah bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah semoga aku termasuk dalam 70 ribu itu." Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum." Ya, engkau termasuk dari 70 ribu manusia dari umatku yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ukashah bin Mihsan. Demikian juga Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang mantan pendeta Yahudi, seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Madinah, dan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beriman, ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, ya, bersyahadat. Dan pernah suatu ketika Abdullah bin Salam mimpi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakbirkan mimpinya itu dan memberikan kabar gembira dengan surga. Memberikan kabar gembira kepada Abdullah bin Salam bahwa dia akan tetap teguh di atas Islam dan akan masuk surga. Dan juga para sahabat lain, ya, seperti Khadijah, istri beliau, ya, Khadijah binti Khuwailid, yang telah mendapat kabar gembira dengan sebuah istana dari mutiara yang berongga di surga. Demikian juga Bilal, Bilal bin Rabah, yang telah mendapat kabar gembira dengan surga. Dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat lainnya yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Ini kita mengimani itu semua. Kemudian wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naqlu an amiril mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ghairihi anna khaira hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar thumma Umar. Al-Sunnah mengikrarkan, ikrar artinya iktiraf, mengakui, menerima dan mengakui riwayat yang mutawatir dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa riwayat mutawatir tersebut? Bahwa manusia terbaik pada umat Islam ini setelah nabinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini. Dan ini merupakan ijma' Ahlussunnah sejak zaman para sahabat sampai hari ini bahwa manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini riwayat mutawatir. Artinya tidak diriwayatkan dari 1-2 sahabat, tapi dari sekian puluh sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib sendiri yang menegaskan hal ini. Di antaranya adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebuah riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Muhammad ibn Al-Hanafiyah ini putra Ali bin Abi Thalib dari selain istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Muhammad ibn Al-Hanafiyah yang ketika itu masih kecil pernah bertanya kepada ayahnya, "Wahai ya abati, wahai ayahku, siapakah manusia terbaik? Siapakah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ali berkata, "Awama ta'rif?" Apakah engkau tidak tahu wahai anakku? "Ya bunayya, awama ta'rif?" Wahai anakku, ananda, apakah engkau enggak tahu? Jawab Muhammad, "Lah, saya tidak tahu." Maka Ali menjawab, "Abu Bakar. Orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar." Kemudian aku, kata Muhammad ini, aku bertanya lagi, setelah itu siapa? Maka Ali menjawab, Umar, thumma Umar, kemudian Umar. Ini sebuah riwayat yang sahih, penuturan dari Ali bin Abi Thalib sendiri, pengakuan dari beliau, bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar. Dan tentang ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan sedikit pun di kalangan para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabat sudah tahu dan sudah sepakat seperti ini. Sebuah riwayat yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Umar berkata, "Kami para sahabat menetapkan ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat menetapkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup bahwa orang yang terbaik di kalangan umat ini setelah rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman." Ini riwayat yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan ada sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib sendiri yang mengatakan, "Siapa yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, maka aku akan cambuk orang itu dengan 80 kali cambuk karena dia telah melontarkan tuduhan." Qadhaf dan had atau hukuman bagi orang yang melontarkan tuduhan itu adalah dicambuk 80 kali. Maka ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengatakan bahwa aku lebih utama dari Abu Bakar dan Umar, niscaya aku cambuk sampai 80 kali. Dan hal ini sangat jelas sekali ketika terjadi pemilihan khalifah, ya. Ketika terjadi pemilihan khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka musyawarah di antara para sahabat untuk memilih khalifah Abu Bakar berjalan sangat singkat. Sangat singkat dan mudah. Tidak alot, tidak berbelit-belit. Kenapa? Karena tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ini sudah jelas di kalangan para sahabat, baik di kalangan muhajirin maupun di kalangan ansar. Ini sudah menjadi suatu hal yang jelas dan terang sekali bagaikan matahari di siang hari, bahwa orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Oleh karena itu, peristiwa atau proses pembaiatannya sebagai khalifah berjalan sangat singkat, dan dalam hitungan menit saja para sahabat langsung sepakat, tidak ada pilihan kedua, tidak ada

telah mengkabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah sudah menunjukku sebagai Nabi dan Rasul, dengan spontan Abu Bakar As-Siddiq mengimani dan menyambutnya dan bersyahadat tanpa ada keraguan. Maka Ibnu Katsir berkata bahwa proses pemilihan Abu Bakar berjalan sangat cepat dan singkat, sebagaimana cepatnya respon dan sambutan Abu Bakar terhadap tawaran masuk Islam yang diajakkan oleh Rasulullah SAW. Ini. Bahkan Ahlul Kufah sendiri, penduduk Kufah, ya, setelah wafatnya atau pada zaman Ali bin Abi Thalib, sebuah riwayat dari seorang tabi'in berkata, aku masuk ke Kufah, ya, pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, aku dapati seluruh penduduknya sepakat bahwa orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Semua sepakat. Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib masih hidup, ya. Kemudian aku meninggalkan Kufah, dan lama setelah itu aku masuk kembali ke Kufah, dan aku mendapati mereka berubah pendapatnya bahwa manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Ini setelah mereka terkena syubhat dan masukan-masukan, ya. Dan ini bukan di zaman sahabat, tapi di zaman akhir-akhir tabi'in, di masa terakhir dari zaman tabi'in. Walhasil bahwa kaum muslimin semenjak Rasulullah SAW masih hidup, dan juga pada masa sahabat, dan mayoritas para tabi'in, kalau seluruh sahabat semua ijma' sepakat bulat, para tabi'in juga sepakat bulat, dan seterusnya sampai hari ini Ahlus Sunnah seluruhnya sepakat bulat dan ijma' bahwa manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Setelah itu Umar, ya. Pada peringkat kedua adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ini. Dan kesaksian dari Ali bin Abi Thalib sendiri kepada Umar bin Khattab ketika terbunuhnya hari syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tangan seorang Majusi. Nah, setelah Khalifah Umar meninggal dan kafan sudah dihadirkan dan manusia berjubel di rumah Umar berdesak-desakan, kata Abdullah bin Abbas, aku dapati, ya, di tengah kerumunan manusia ada seorang laki-laki menyeruak, ya, menyeruak berusaha untuk menyelinap di antara saf. Kemudian ketika sampai di depan, dia memegang kedua pundakku dari belakang atau memegang pundakku dari belakang seraya berkata, wahai Umar, bergembiralah, ya. Aku tidak meninggalkan seorang pun yang aku berharap bertemu kepada Allah dengan membawa amalnya selain engkau. Tidak ada manusia yang aku ingin, tidak ada seorang yang aku ingin bertemu kepada Allah dengan membawa amal-amalnya selain engkau, wahai Umar, ya. Dan demi Allah, kata orang itu, aku berharap bahwa Allah akan menjadikan engkau bersama dua sahabatmu, yakni Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Karena sesungguhnya aku sering kali mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ji'tu wa Abu Bakar wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku sering sekali mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Sering sekali. Dan aku berharap Allah menjadikan engkau bersama dua sahabatmu. Kemudian aku menoleh, ternyata orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Aku menoleh, ternyata orang yang berkata itu, mengucapkan takziah seperti itu kepada jenazahnya Umar, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan riwayat ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Ini. Jadi kesaksian dari Ali bin Abi Thalib tentang keterutamaan, bahwa manusia yang terutama setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Dan subhanallah, Allah merestui ijma' para sahabat itu. Karena tidak mungkin para sahabat berijma' bersepakat dalam kekeliruan. Allah merestui dan membenarkan ijma' para sahabat itu dengan satu bukti yang kuat. Apa? Bahwa makamnya Abu Bakar, kuburannya Abu Bakar, dan juga Umar bin Khattab, ini ditempatkan Allah di samping nabinya. Abu Bakar di samping sisi kanannya dan Umar di sisi kirinya Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi seolah Allah menghendaki bahwa semasa nabinya masih hidup, dua orang ini adalah wazirnya, pembantu setianya. Begitu pula setelah meninggal, Allah mempertemukan jasad-jasadnya di tempat yang sama, ya, berdampingan, baik ketika hidup maupun setelah meninggal. Ini seolah merupakan kesaksian dan pengakuan dari Allah SWT bahwa Allah telah meridhai Abu Bakar dan Umar sebagai dua wazir, dua menteri, ya, dua teman setia dan dua sahabat terdekat dan terutama bagi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah salah satu prinsip pokok-pokok keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak boleh diselisihi, tidak boleh di

0: diingkari karena ini merupakan ijma yang didukung dalil-dalil yang sangat banyak.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Ibrahim Bafadol LC MPDI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
0: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
6: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
7: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya, dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
8: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
5: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga senantiasa dalam keadaan terbaik, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk beraktivitas, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Baik pendengar, alhamdulillah senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda melalui jalinan udara. Dan juga di kesempatan kali ini, insyaallah selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam rubrik Tanya Jawab SMS, alhamdulillah telah hadir Ustadz Ridwan Farid SHIMM dari tim Lajnah Ilmiah Radio yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan ke meja redaksi kami. Dan alhamdulillah Ustadznya telah hadir, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabar Ustadz?
10: Alhamdulillah bikhair damangs. Gimana kabar antum?
9: Alhamdulillah Ustadz sehat walafiat. Baik pendengar, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Dan Ustadz, pertanyaan yang pertama ini datang dari Pak Widodo. Iya, pertanyaannya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, puasa Ayyamul Bid, apakah mutlak harus 3 hari, tanggal 13, 14, dan 15? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika dalam kondisi safar dan hanya mengerjakan satu atau dua hari saja, apakah boleh menurut syariat? Silakan Ustaz.
10: Iya, salah satu syariat puasa sunnah dalam Islam itu adalah melakukan puasa sunnah 3 kali dalam sebulan. Yang utama adalah melakukan puasa sunnah pada Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan tanggal 15 Hijriah setiap bulannya. Di antara dalilnya adalah sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 nasihat. La ada'uhunna hatta amut, yang aku tidak tinggalkan nasihat itu sampai aku meninggal. Shaum thalathati ayyamin min kulli syahrin, shaum 3 hari setiap bulan. Wa sholati duha, dan mengerjakan sholat duha. Wa naumin ala witrin, mengerjakan witir sebelum tidur. Kemudian salah seorang sahabat dalam sebuah riwayat hadis sahih riwayat Tirmidzi pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum 3 hari setiap bulannya? Maka Aisyah radhiyallahu anha pun mengatakan atau menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian sahabat itu bertanya kembali, "Min ayyihi kana yasum?" Pada hari apa beliau melakukan puasa tersebut? Maka Aisyah pun menjawab, kana la yubali min ayyihi soma. Beliau tidak peduli pada hari apa beliau puasa. Artinya, sekehendak beliau. Kemudian ada riwayat dari An-Nasa'i yang dia riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamil bid fi hadri wala safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa puasa pada ayyamul bid ketika bepergian ataupun safar. Kemudian ada sebuah riwayat dari Abu Dzar yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, idza sumta min asy-syahri 3 ayyamin fasum 13 wa 14 wa 15. Abu Dzar, kalau engkau ingin puasa 3 hari setiap bulan, maka puasalah di tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Dari beberapa dalil yang tadi kita sebutkan, kita dapat mengambil pelajaran penting. Di antaranya adalah dianjurkan berpuasa 3 hari setiap bulan. Pada hari apa saja? Puasa 3 hari setiap bulan boleh dilakukan di 10 hari pertama, pertengahan bulan, atau 10 hari terakhir dari bulan Hijriah, atau pada setiap 10 hari tadi masing-masing 10 hari. 10 hari pertama bulan Hijriah, 1 kali saum. 10 hari kedua, 1 kali saum. 10 hari ketiga, 1 kali saum. Atau puasa tersebut bisa dilakukan pula setiap pekan 1 hari puasa. Ini semua boleh, ya. Dan melakukan puasa 3 hari setiap bulan, ada keluasan melakukannya, dilakukan di hari mana saja. Oleh karena itu tadi ada salah satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau tidak peduli pada hari apa saja beliau puasa. Artinya semua Rasulullah SAW, baik itu udah mau pertengahan atau akhir bulan Hijriah. Akan tetapi memang ada hari utama yang berpuasa pada hari ke-13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah yang kita kenal dengan Ayyamul Bidh. Ada pula yang mengatakan bahwa Ayyamul Bidh itu adalah hari ke-12, 13, dan 14. Tetapi kenapa disebut Ayyamul Bidh ataupun hari yang putih? Karena pada malam ke-13, 14, dan 15, biasanya malam itu bersinar putih karena bulan purnama yang muncul. Jadi pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, puasa Ayyamul Bidh tidak mutlak harus tanggal 13, 14, 15. Tetapi memang itu di hari-hari itu secara berturut-turut yang lebih utama. Ketika berhalangan di hari-hari tanggal 13, 14, 15, maka boleh dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Begitu pula kalau seseorang berhalangan untuk melakukan puasa Ayyamul Bidh secara sempurna berturut-turut 3 hari, maka tidak masalah dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam.
9: Baik, Masya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak ilmu agama yang saya dapat dari radio ini. Alhamdulillah ya. Semoga para ustadz mendapatkan pahala yang berlipat. Amin. Pertanyaannya nih ustadz. Yang pertama, saya merasa berdosa mendidik anak sedikit secara syariat Islam. Sekarang anak saya sudah pada kerja. Lalu ustadz, usaha apa agar dosa saya bisa diampuni? Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Ade, mohon diberitahu ketentuan dalam syariat Islam hal pemakaian sarung dan celana panjang yang ditinggikan kurang lebih 20 cm. Di mana kami jika sholat berjamaah di masjid sering melihatnya, rasanya mengganggu konsentrasi sholat. Terima kasih.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak dan keluarga juga seluruh kaum muslimin yang mendengarkan radio kita ini, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan rezeki husnul khotimah sampai bertemu kita di surga Allah. Yang pertama berkaitan dengan tentang dosa agar diampuni. Tentu setiap kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu hambanya bertaubat, baik itu siang ataupun malam hari. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar." Sungguh Allah meluaskan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang bermaksiat di siang hari. "Wa bin-nahari liyatuba musi'ul lail." Dan Allah meluaskan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang bermaksiat di malam hari. Di dalam riwayat yang dikatakan Rasulullah SAW tegaskan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yakhir. Allah menerima taubat hamba selama belum yakhir, nyawa belum ditenggorokan. Maka saran dari kami kepada Bapak adalah bertobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan, terutama tadi yang ditanyakan kesalahan dalam mentarbiyah atau mendidik anak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Anda, baik itu yang disengaja ataupun tak disengaja. Selain itu, Anda juga bisa mendoakan anak Anda agar anak-anak Anda mendapatkan hidayah, sukses di dunia, terutama sukses untuk akhiratnya. Jika kita sebagai orang tua ingin anak menjadi solih dan baik, maka doakan mereka. Karena doa orang tua adalah doa yang mudah diijabah. Namun ingat, sebenarnya doa yang dimaksudkan di sini adalah doa yang baik dari orang tua pada anaknya dan juga doa buruk dari orang tua. Jika orang tua mendoakan kejelekan pada anaknya, maka itu juga akan dikabulkan. Sehingga sebagai orang tua kita mesti hati-hati dalam mendoakan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Tsalatsun da'awat ya mustajabatun la syakka fihin." Tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Yang pertama apa? Da'watul walid, doa orang tua. Wa da'watul musafir, dan doa musafir. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Di riwayat lain dikatakan, salatu da'watin la turaddu da'watul walid, wa da'watul sa'im, wa da'watul musafir. Ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Pertama adalah doa orang tua, kemudian doa orang yang saum, dan doa orang musafir. Untuk pertanyaan yang pertama, bertobat dengan sebenar-benar taubat, doakan untuk kesuksesan mereka, dan masih belum terlambat saat ini untuk memberikan tarbiyah-tarbiyah kepada mereka. Walau bagaimanapun anak sudah besar, sudah sukses, sudah berjaya, adalah statusnya tetap anak di mata orang tua. Jadi sebagai orang tua masih punya hak untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tentang sarung ataupun celana. Kaum muslimin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sarung atau celana di atas mata kaki ya, atau lebih tinggi dari mata kaki, sebenarnya tidak ada batasan 20 cm Pak ya. Ini adalah sunnah dan memang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikhususkan bagi laki-laki. Kalau wanita itu diperintahkan untuk menutup telapak kakinya bahkan. Mari kita lihat bagaimana pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat di kitab Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah. Ya, dan ada sebuah hadis sahih dari As'as bin Sulaim. Sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha. Aku pernah mendengar bibi aku menceritakan kepada pamannya yang mengatakan, baina ana amshi bil Madinah, ketika aku sedang berjalan di kota Madinah, idza insanun khalfi yaqul, ada orang ketika sedang berjalan di kota Madinah itu tiba-tiba ada orang di belakangku yang mengatakan, irfa'i zarak, angkat kainmu, fa innahu anqa, karena itu akan lebih bersih. Fa'idahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata orang yang bicara di belakangku tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku katakan, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang aku pakai ini tidak lebih hanyalah burdah yang bergaris hitam dan putih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalaka fi uswah, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Fanadhartu fa idza izarahu ila nisfi saqaihi. Kemudian aku melihat pakaiannya, ternyata sarung beliau ujung bawahnya di pertengahan kedua betis. Kemudian ada juga riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza maudhi'ul izar, fa in abita fa asfal, fa in abita fal haqqal lil izar fil ka'bain. Di sini letak ujung kain ya. Beliau memegang kedua betisnya atau salah satu betisnya dan mengatakan, ini letak ujung kain. Kalau engkau enggak suka, bisa lebih rendah lagi, maksudnya di bawah betis, kan gitu ya. Kalau tidak suka, boleh lebih rendah lagi. Ya. Akan tetapi tidak dibenarkan kain tersebut sampai menutup mata kaki. Jadi pendengar yang berbahagia, memang itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kaitannya dengan mengganggu sholat, maka ketika kita sholat, pandangan kita diarahkan ke tempat sujud, bukan ke kaki jamaah di depan kita, apalagi ke kaki jamaah yang di samping kita, ya, atau bahkan melihat sarung merek bermerek apa, kan begitu ya? Tidak, tapi lihat ke tempat sujud kita agar lebih khusyuk. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpandangan bahwa orang yang sholat melihat ke tempat sujud itu lebih disukai karena yang demikian lebih dekat kepada kekhusyuan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah untuk mengerjakan salat, makhalafa basuruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Dalam keadaan pandangan beliau tidak meninggalkan arah sujudnya, mengarah ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk segera bertobat dari kesalahan apapun, terutama sebagai orang tua dalam kesalahan mendidik anaknya, dan semoga kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pun masalah pakaian. Amin, wallahu a'lam.
9: Ya, masya Allah. Kemudian Ustadz, ke pertanyaan yang ketiga, ini ada pertanyaan dari Ibu Eros. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang-orang yang beriman di alam mahsyar, apakah merasa kepanasan sampai tergenang dengan keringatnya sendiri, atau nyaman-nyaman saja sementara orang di sampingnya kelelep sama keringatnya sendiri? Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ustadz bisa langsung ditanggapi.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Eros ya. Baik, pendengar yang berbahagia, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat, hingga keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tudna syamsu yaumil qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Kemudian Sulaim bin Amir, perawi hadis ini, mengatakan, fawallahi demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah maksud mil itu ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa yakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araq, faminhum may yakunu ila ka'bayhi, wa minhum may yakunu ila rukbatayhi, wa minhum may yakunu ila haqwayhi, wa minhum mal yujimuhul 'araqu il jaman." Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar-kadar amalnya, sesuai dengan kadar-kadar dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada juga yang keringatnya sampai kedua lutut, ada juga sampai pinggang, ada juga keringatnya yang tenggelam. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulutnya. Jarak 1 mil ini, baik 1 mil yang biasa atau mil alat celak, semuanya dekat. Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangat jauh, maka bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita? Pada hari yang panas itu, yang sangat panas itu, Allah Ta'ala akan memberikan naungan kepada kaum muslimin yang soleh dengan ketaatan khusus. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arasy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Siapa mereka? Al-imamul adilu, imam yang adil. Wasyabun nasya'a bi'ibadati rabbihi, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabbnya. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Wa rajulun talabathum ra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan rupawan, lalu ia mengatakan inni akhafu Allah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah lalu merahasiakan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynahu. Dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi sampai berlinang air mata. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala adalah orang yang memberikan kelonggaran pada orang lain. Ya, misalnya memberikan kelonggaran ketika membayar hutang, atau bahkan melunaskan hutangnya, memutihkan hutangnya, itu juga termasuk kaum muslimin yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi." Siapa yang memberi kelonggaran pada orang yang sedang kesulitan, kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arasy di hari kiamat. Pendengar yang berbahagia, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik dan pertolongannya kepada kita, agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak, dan agar Allah menjadikan kita sebagai penghuni-penghuni surga-Nya, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Amin. Wallahu a'lam.
9: Baik, Masya Allah, kemudian kita ke pertanyaan yang terakhir. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, jika ada acara jalan santai berhadiah dan panitia menjual kupon berhadiah, bagaimana hukumnya menurut ilmu syar'i? Syukur.